0: saling mendukung dalam suka maupun duka akan membuat hubungan keluarga semakin kuat. Karena kebersamaan adalah pondasi utama dalam membangun keharmonisan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini rekan Jati. Semoga segala hal yang terjadi ya bisa membawa pengaruh baik, dan juga semoga aktivitas yang Anda jalankan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Dan sembari menemani pagi Anda rekan Jati, kita awali dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda. Informasi kita awali dari Aceh Tengah, di mana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau jembatan Lumut di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Aceh Tengah pada Kamis 6 Agustus kemarin. Jembatan yang menjadi penghubung Aceh Tengah Gayo Luas ini akan ditinggikan untuk mengurangi risiko banjir usai terdampak bencana hidrometeorologi. Dan di lokasi rekan Jati, Gibran mendengarkan paparan teknis mengenai rencana penanganan jembatan, di mana pemerintah akan menggunakan metode jacking atau mengangkat badan jembatan sekitar 1,5 meter dengan hydraulic jack. Selain meninggikan jembatan, pemerintah juga akan menormalisasi alur sungai sedalam 2,4 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan juga hilir. Upaya ini dilakukan agar kapasitas aliran sungai meningkat sehingga potensi banjir dapat ditekan. Dan juga rekan Jati, jembatan Lumut merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas, di mana jalur tersebut sempat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda di kawasan itu pada November tahun lalu. Dan rekan Jati, Gibran berharap seluruh proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Dan usai meninjau jembatan, Gibran juga menghampiri warga yang sejak siang menunggu kedatangannya. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan persoalan yang tengah mereka hadapi, di mana salah satu keluhan yang mencuat ialah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut.

Mendengar aspirasi tersebut, Gibran langsung meminta kementerian dan instansi terkait untuk menindaklanjutinya. Daerahkan jati kunjungan ke Jembatan Lumut merupakan bagian dari agenda Gibran di Aceh. Sebelumnya, ia juga meninjau sejumlah proyek pemulihan infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Biren dan juga Gayo Lues untuk memastikan proses rehabilitasi bisa berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

0: μιλά. Στράτο στην κομμάτια.
1: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana dan Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh AKP Muhammad Jabir tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Mabes Polri. Selama proses pemeriksaan berlangsung, Kapolda Aceh menunjuk Kabid Dikpolda Aceh Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho sebagai pelaksana tugas atau PLT Kapolresta Banda Aceh. Rekan Jati Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Andi Kirana dan juga Muhammad Jabir. Namun Joko mengatakan pihaknya belum dapat menjelaskan alasan maupun substansi pemeriksaan karena penanganan menjadi kewenangan Mabes Polri. Dan juga rekan Jati, Joko mengajak seluruh pihak untuk menghormati seluruh proses yang sedang berlangsung dan tidak berspekulasi sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari Mabes Polri.

Dan juga rekan Jatim, meski Kapolresta Banda Aceh menjalani pemeriksaan, Joko memastikan roda organisasi dan juga pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa di bawah kepemimpinan PLT Kapolresta. Dan juga menurutnya, seluruh pelayanan kepolisian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh tetap berlangsung normal, profesional, dan juga tanpa kendala.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
2: Kabar alternatif, telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: When 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

Listrik padam selama berjam-jam terjadi di sejumlah kampung di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Gangguan tersebut disebabkan oleh tiang listrik yang patah setelah tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang. Salah seorang warga Kecamatan Baitussalam mengatakan aliran listrik mulai padam sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian barat dan belum kembali normal hingga malam. Dan juga rekan Jati menurutnya, pemadam listrik tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak pada pasokan air bersih karena pompa air menggunakan tenaga listrik. Sementara itu, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan juga lingkungan PLN, Unit Induk Distribusi Aceh, yaitu Zulfan M. Jamil mengatakan, pemadaman terjadi akibat kerusakan jaringan listrik yang dipicu oleh cuaca buruk. Ia menyampaikan tiang listrik yang mengalami kerusakan berada di Kampung Lampineng, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Dan menurut Zulfan, angin kencang menumbangkan pohon hingga menimpa konstruksi jaringan dan juga mematahkan tiang listrik sehingga menyebabkan pemadaman darurat di sejumlah wilayah. Darangan Jati PLN melakukan perbaikan jaringan dan juga menormalkan kembali pasokan listrik setelah pekerjaan selesai dilakukan. PLN juga mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemeliharaan jaringan listrik dengan mengizinkan penebangan pohon, terutama yang berada di dekat jaringan demi keselamatan dan juga menjaga kendalaan pasokan listrik. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Aceh yang berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai dengan angin kencang pada 5 hingga 7 Agustus 2026. Sebanyak 14 kabupaten kota masuk ke dalam daftar wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, di mana kondisi ini dipicu oleh aktifnya sejumlah fenomena atmosfer yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Aceh. Darakan Jati Forecaster on Duty BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, yaitu Indah, mengatakan bahwa potensi cuaca buruk tersebut dipengaruhi oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rosby, daerah belokan angin, serta daerah konvergensi yang terjadi di sekitar Aceh. Selain itu, rekan Jati, fenomena Madden-Julian Oscillation atau MGO juga terpantau aktif di wilayah Aceh dan pesisir barat Sumatera sehingga turut mendukung peningkatan aktivitas pembentukan awan hujan. Dan ia menjelaskan kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut yang masih hangat di Samudra Hindia bagian barat dan utara Sumatera. Kondisi ini juga meningkatkan proses penguapan sehingga suplai uap air di atmosfer bertambah dan juga memicu terbentuknya awan hujan. Darangan Jati BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan deras yang dapat terjadi tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari akibat proses pemanasan pada siang hari. Dan masyarakat diharapkan untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca yang buruk, yang dapat disertai dengan angin kencang, banjir, maupun juga tanah longsor.

luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di Zona Sarapan Pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni yang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau beberapa waktu lalu. Bahkan rekan Jati, Raja Juli mengatakan Prabowo menyebut akan menambah anggaran untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dan rekan Jati, Raja Juli mengingatkan karhutla tidak hanya merusak hutan tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Ia mengatakan karhutla dapat memicu ISPA, meliburkan sekolah, menghambat aktivitas ekonomi hingga mengganggu operasional bandara. Dan Raja Juli pun optimis Indonesia mampu menekan angka karhutla meski El Nino tahun ini diperkirakan datang lebih cepat akibat perubahan iklim. Sementara itu rekan Jati, Raja Juli turut mengapresiasi para petugas yang telah mengorbankan waktu, tenaga bahkan nyawa untuk melindungi hutan dan juga masyarakat. Ia menegaskan pengendalian karhutla hanya dapat berhasil melalui kolaborasi seluruh pihak. Dan juga persoalan besar seperti karhutla dapat diselesaikan bersama.

Dan Rekan Jati beralih ke Konsul Kesehatan Indonesia atau KKI bersama sejumlah organisasi profesi tengah menelusuri dugaan perundungan komentar near empati terhadap pasien BPJS bernama Yusrizal Tri Kerawan oleh tenaga kesehatan atau nakes dan juga tenaga medis di media sosial. Dan organisasi profesi yang turut menelusuri kasus tersebut terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. Dan salah seorang anggota KKI Rekan Jati yaitu Muhammad Syahril dalam jumpa pers di kantor KKI Kebayoran Baru Jakarta Selatan menyampaikan bahwa investigasi ini berlangsung usai gelombang kritik terkait komentar yang dinilai nir empati terhadap unggahan threads Yusrizal. Ia mengeluh karena harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Dan satu pekan setelah unggahan itu viral, Yusrizal mengembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Dan juga Rekan Jati KKI mengungkapkan 10 nakes dan namet yang berkomentar empati terhadap Yusrizal. Dan Syahril mengatakan mayoritas dari 10 orang tersebut berprofesi sebagai dokter.

Dan juga rekan Jati saat menjawab pertanyaan lain, Syahril juga kembali mengungkapkan latar belakang profesi yang berkomentar near empati terhadap pasien BPJS tersebut. Dan juga rekan Jati dikatakan bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, dan ada dokter umum dan swasta, perawat di swasta, dokter gigi, dan juga lainnya. Terkait dengan sanksi rekan Jati, Syahril menjelaskan KKI akan terlebih dahulu melakukan investigasi untuk menentukan apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran etik, disiplin profesi, atau pelanggaran hukum. Jika terbukti melanggar etik, sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pembinaan seperti mengikuti pendidikan atau pelatihan etika profesi. Dan jenis sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, yakni ringan, sedang, atau berat. Sementara itu, apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi, sanksinya dapat berupa penonaktifan surat tanda registrasi atau STR untuk jangka waktu tertentu melalui putusan majelis disiplin profesi. Dan Syahril menambahkan, penonaktifan STR otomatis diikuti dengan penonaktifan surat izin praktik, sehingga tenaga medis yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktik selama masa sanksi berlaku. Dan rekan Jati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga buka suara mengenai nakes dan namet yang berkomentar nir empati terhadap mendiang Yusrizal. Wakil Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran IDI, Mahesa Paranadipta, mengatakan perilaku tidak berempati seorang tenaga medis maupun tenaga kesehatan kepada pasien yang rentan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Dan Mahesa memahami bahwa pemicu lantaran komentar nir empati bisa jadi disebabkan dari dampak kelelahan emosional dan fisik yang tidak bisa dikendalikan. Namun ia mengingatkan rekan sejawatnya bahwa dokter dan tenaga kesehatan adalah profesi yang terikat dengan etik dan juga sumpah profesinya untuk melayani pasien tanpa diskriminasi. Perilaku profesional melekat baik dalam pelayanan maupun dalam aktivitas di dunia maya, tanpa membeda-bedakan status sosial maupun kepesertaan dalam jaminan kesehatan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp JatiFM di 0811-6821036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan, jadi informasi kita selanjutnya datang dari Direktorat Reskrim Suspolda Kepulauan Bangka Belitung yang menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penampungan sekitar 52,5 ton biji timah ilegal yang diringkus di Kabupaten Belitung. Dan hal ini rekan jati disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Agus Sugiyarso di Pangkal Pinang kepada Kamis kemarin. Dan penetapan tersangka ini dilakukan kemarin setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga menggelar perkara. Dan pada kemarin rekan jati, para tersangka dibawa ke Mapolda Babel di Pangkal Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Dan dijelaskan kasus penampungan biji timah tanpa izin ini berhasil diungkap oleh tim gabungan Polda Babel bersama Polres Belitung sehari sebelumnya. Keempat tersangka masing-masing HA alias AP berusia 39 tahun berperan sebagai kolektor yang membeli pasir timah di penambangan di luar izin usaha penambangan. YO alias ES berusia 39 tahun selaku kuasa lapangan yang bertugas mengantar uang dan mengambil biji timah. AC alias JO berusia 53 tahun berperan sebagai pemberian modal untuk digunakan membeli pasir timah dan juga ES alias TE

berusia 40 tahun penjaga rumah yang dijadikan tempat penampungan biji timah. Dan pengungkapan kasus tersebut berawal dari operasi tim gabungan di Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung, Satuan Brimob dan Polres Belitung pada Selasa 4 Agustus yang berhasil mengamankan 52,5 ton biji timah diduga ilegal di salah satu rumah di Desa Air Merbau, Tanjung Pandan, Belitung. Dan rekan jati dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan 3 orang di lokasi dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku lainnya. Dan dari hasil penangkapan itu rekan jati, seluruh barang bukti kemudian diangkut menggunakan 3 truk untuk menuju Mako Batalion B, pelopor Satbrimob untuk kepentingan penyidikan. Dan pada Kamis kemarin rekan jati, tim penyidik membawa 4 tersangka dari Polres Belitung ke Mapolda Babel di Pangkal Pinang melalui jalur udara untuk keperluan proses hukum lebih lanjut. Rekan jati Agus Sugiarso mengatakan modus para tersangka adalah membeli biji timah yang berasal dari luar wilayah IUP PT Timah TBK. Sedangkan motif para tersangka masih dilakukan pendalaman tim penyidik, termasuk dugaan tujuan pengiriman biji timah tersebut ke luar Pulau Belitung. Dan juga rekan jati disampaikan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polda Bangka Belitung dalam pemberantasan aktivitas tambang ilegal dan juga komitmen menangani perkara secara profesional, transparan, dan juga akuntabel.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Don Rito atau DR selaku tersangka di kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU emas 74 kg dan uang 543 miliar rupiah di rumah Sentul milik Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyebutkan bahwa Don Rito, Rekan Jati, diperiksa oleh tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung pada Kamis 6 Agustus kemarin. Dan juga disampaikan oleh Anang bahwa penyidik juga turut memeriksa 8 orang saksi lainnya dari pihak swasta, dan 4 orang diperiksa di Bandung dan 4 lainnya diperiksa di Kejaksaan Agung. Dan juga Rekan Jati, hal ini masih kendati demikian, Anang tidak merincikan lebih jauh ihwal materi yang akan didalami oleh penyidik kepada 9 orang saksi tersebut. Dan ia hanya mengatakan pemeriksaan saksi Rekan Jati dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka serta menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu Febri Adriansyah sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas 74 kg dan uang tunai 543 miliar di rumah Sentul.

Dan terakhir Rekan Jati, Kejaksaan Agung juga menetapkan pihak swasta yakni Norman Herin atau NH dan juga pengacara Don Rita atau DR sebagai tersangka lantaran turut serta dalam kasus TPPU bersama Febri. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan yaitu Rudi Margono mengatakan, dugaan TPPU ini dilakukan oleh Febri sebagai jaksa atau pejabat struktural selama ia bertugas di kejaksaan.

Dan menurut Anjati, seluruh tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dan juga merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inilah 103.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.
2: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati, informasi kita selanjutnya datang dari pemerintah yang tengah menajamkan fokus penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar daerah tinggi stunting dan juga daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Sejalan dengan rencana tersebut, Direktorat Jenderal atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat guna memastikan program MBG berjalan lebih akurat dan juga tepat sasaran. Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa masyarakat di wilayah tinggi stunting dan 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah. Dan Rekan Jati, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah menargetkan sejumlah langkah strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, khususnya terkait dengan penguatan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, yakni Papua, Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Selain memprioritaskan wilayah 3T, pemerintah juga memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi dan sangat tinggi. Dan Rekan Jati, bukan hanya untuk siswa sekolah, program MBG juga diprioritaskan kepada sejumlah kelompok yang membutuhkan nutrisi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Dan semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil bagi semua pihak. Dan di mana Rekan Jati, ada sekitar 1.700 SPPG di wilayah 3T yang tata kelolanya tengah dipersiapkan dan akan dioperasikan secara bertahap. Dan Rekan Jati, Kepala BGN yaitu Sudaryono menyampaikan bahwa target yang semula direncanakan selesai dalam waktu 1 bulan dipercepat menjadi 1 minggu. Dan wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Dan juga Rekan Jati, pemerintah menargetkan sekitar 300 SPPG yang berada di daerah dengan prevalensi stunting tinggi untuk segera diaktivasi mulai dari pekan depan. Dan Rekan Jati, Sudaryono menegaskan semua proses pembukaan dapur baru MBG ini dilakukan secara transparan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran program MBG. Dan juga Rekan Jati, dipastikan bila ada orang yang siap maka akan diberikan kewenangan. Dan Rekan Jati, pembahasan wilayah prioritas juga menyangkut adanya data ganda penerima manfaat program MBG, di mana penyesuaian terus dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan juga terintegrasi lintas kementerian tanpa mengurangi alokasi program, terutama untuk wilayah 3T. Dan juga Rekan Jati, yang mencontohkan kasus double data yang terjadi ketika siswa SMP MTS yang terdata sebagai penerima manfaat di dua instansi berbeda, yakni Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Dan juga Rekan Jati, pemadanan data ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar mengutamakan daerah dengan stunting tinggi serta penerima 3B untuk kontribusian MBG.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: 103.6 Jati FM.
3: I was like, why are you so obsessed with me?

Ya rekan, jadi informasi kita selanjutnya datang dari kepolisian Diraja Malaysia yang menegaskan tidak akan meminta ekstradisi pilot Malaysia yang ditangkap di Indonesia karena kedapatan membawa narkotika ekstasi seberat 26 kg. Dan rekan jadi pilot Malaysia Airlines yaitu Muhammad Sofi bin Othman ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah didapati membawa 70 ribu pil butir ekstasi setara dengan 26 kg. Direktur Satuan Kriminal Narkotika PDRM Datuk Husin Omar Khan mengatakan tidak akan ada permintaan ekstradisi dan pilot tersebut harus menjalani proses hukum di negara tersebut. Dan juga rekan jati, hal ini rekan jati disampaikan oleh Datuk Husin dan juga disampaikan bahwa Muhammad Sofi terancam hukuman mati akibat kedapatan membawa jenis narkotika kelas 1 seberat 26 kg. Di mana Datuk Husin juga sebelumnya mengatakan akan mengirimkan tim investigasi dan juga intelijen JSJN ke Jakarta pekan depan. Dan tim tersebut dikirim untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang jaringan sindikat yang diduga terlibat dalam kasus penyeludupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia. Dan tim JSJN akan berada di Jakarta dari tanggal 11 hingga 15 Agustus untuk membantu penyelidikan, termasuk mengidentifikasi sumber pasokan narkoba, metode penyeludupan, dan juga kemungkinan keterkaitan tersangka dengan sindikat di Indonesia. Dan sebagai informasi rekan jati, tim JSJN ini merupakan Direktur Satuan Kriminal Narkotika PDRM atau Kepolisian dari Malaysia. Dan disampaikan rekan jati, Datuk Husin mengatakan PDRM akan memeriksa seluruh perdagangan narkoba, termasuk sumber pasokan, sindikat yang terlibat, bagaimana narkoba diperoleh, dan bagaimana tersangka dapat melewati pemeriksaan keamanan di pintu keluar Bandara Internasional Kuala Lumpur, serta keterkaitan mereka dengan sindikat di Indonesia. Dan disampaikan bahwa investigasi ini penting untuk mengidentifikasi seluruh rantai distribusi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Terima kasih. Jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda rekan Jati yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Tapi sebelum itu rekan Jati, sedikit pengingat untuk Anda, di mana pagi ini cuaca di sejumlah wilayah Banda Aceh terlihat cukup mendung dan angin juga berhembus lebih kencang. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang bisa disertai petir dan juga angin kencang di beberapa daerah, sehingga cuaca bisa berubah dengan cepat. Dan bila Anda rekan Jati akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa tetap berhati-hati, kurangi kecepatan saat berkendara ketika hujan turun, dan juga waspadai pohon atau baliho di pinggir jalan saat angin bertiup dengan kencang. Dan tentu siapkan payung atau jas hujan agar aktivitas tetap nyaman. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menjadikan Jati FM sebagai teman memulai hari Anda. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan, dan semoga aktivitas Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi apa namanya?
6: Membangun masyarakat inklusi
5: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh,

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk rekan Jati di kesempatan hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Zona Darah kembali hadir untuk rekan Jati dan banyak hal tentang perempuan dan tentu saja untuk membuka wawasan dan cakrawala pandang yang lebih luas lagi tentunya. Rekan Jati, untuk edisi hari ini apa sih yang ingin kita sampaikan? Yang ingin Indonesia sampaikan, Rekan Jati, sederhana sekali, yaitu tentang sumur, dapur, dan kasur. Nah, kenapa ya? Ada apa dengan sumur, dapur, dan kasur? Dan semua kita tahu ya, itu adalah tugas perempuan ya, sumur, dapur, dan kasur. Apakah cuma itu? Lalu apa kita nggak bisa melakukan hal yang lain? Dan bagaimana buat rekan Jati yang punya pekerjaan lain di luar rumah yang bukan hanya sumur, dapur, dan kasur? Ya, oke, terima kasih juga buat rekan Jati yang udah menyampaikan komentarnya ya. Ntar nanti Nesya bacain ya. Oke, rekan Jati jangan kemana-mana. Konsen 103,6 Jati FM. Nesya akan hadir di zona darah hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Baik rekan Jati, nomor pembuka suwa kita untuk hari ini dari kotak featuring Judika, Aku Yang Tersakiti.

Ya, satu nomor bagus dari kotak ya, dengan Judika sekalian ya, hati yang tersakiti. Rekan Jati, kita nggak ada berharap untuk hari ini ada yang tersakiti ya. Rekan Jati, sumur, dapur, dan kasur. Rekan Jati, kenapa ya? Kok kenapa nih saya angkat tentang itu? Rekan Jati, ada kesalahpahaman ya dari para perempuan sendiri tentang istilah dapur, sumur, dan kasur. Kenapa? It's not my passion. Ada perempuan yang bilang gitu, oh saya wanita karir, saya wanita karir, dapur, sumur, kasur, it's not my passion. Dari kan Jati, ada yang bilang sampai menyatakan seperti itu. Dari kan Jati, terus gimana? Ya udah, gue kan kerja, tinggal bayar aja tuh semuanya. Ya, rekan Jati, padahal kita nggak bisa mengatakan itu it's not my passion, ya. Tapi kita harus bisa menjalaninya. Dan memang luar biasanya perempuan bisa melakukannya, ya. Bahkan antara kantor dan dapur. Dan itu memang luar biasa. Dan dalam Islam, ya, tidak melarang bahwa perempuan itu bisa beraktivitas di luar rumah sepanjang ya dia menjalankan kewajiban-kewajibannya pada saat dia berada di rumah, ya. Rekan Jati, ya, seperti ya, antara kantor dan antara dapur dan kantor itu dilakukan oleh perempuan dan luar biasa. Dan saya sapa Jailani ya. Jailani, komentarnya, antara studio dan dapur. Ada dekat sekali antara studio dengan dapur. Dapur rekaman maksudnya ya. Dapur rekaman persis loh di samping studio. Jadi tinggal saya melangkah aja udah selesai. Ataupun juga tidak payah harus melangkah, langsung ada yang rekam gitu. Jadi sangat dekat ya. Jadi saya mau bilang gini ya, Jailani, bahwa antara studio dan dapur rekaman itu dekat sekali. Nah, jadi rekan Jati, sesungguhnya begini, kemampuan kita menata waktu ya. Kemampuan kita menata waktu, kapan harus di satu tempat, kapan harus kita menjalankan sesuatu yang lain ya. Jadi tidak ada, jadi Islam memang tidak melarang perempuan untuk tidak ngapa-ngapain, bahwa harus di dapur, sumur, dan kasur saja. Rekan Jati, Islam tidak menutup mata terhadap dinamika kehidupan memuliakan perempuan dan memperbolehkan perempuan bekerja selama sesuai dengan tuntunan syariat. Perempuan boleh berkarya, boleh membantu ekonomi keluarga, namun prioritas tetap pada amanahnya sebagai ibu rumah tangga. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surah An-Nisa ayat 32. Namun ketika seorang istri menyeimbangkan dua peran besar antara dapur dan kerjaan lain di luar rumah, ya, antara dapur dan kantor. Kalau untuk saya tadi Jailani bilang antara studio dan dapur. Maka suami sepatutnya hadir bukan sebagai pengawas. Ingat ya, ketika perempuan punya aktivitas lain ya, selain aktivitasnya di rumah, maka tugas suami bukan sebagai pengawas tapi sebagai pendamping yang memahami. Ingat, sebagai pendamping yang memahami. Nah, itu artinya bahwa bukan ngomong, loh, dapur, sumur, kasur kan tugas kamu. Mengenai kamu ada kerjaan lain di luar itu, ya udah harus diseimbangkan. Nah, kemampuan memahami suami kemampuan memahaminya harus lebih bagus, harus lebih baik, ya. Jadi, memahami dengan bijak. Suami yang bijak tentu akan membantu istrinya, bukan malah menuntut berlebihan atau malah menyalahkan, salah kamu sendiri, kenapa ada aktivitas lain di luar rumah. Jadi hadir sebagai pemimpin yang melindungi, jadi bukan sebagai majikan yang menunggu dilayani.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, Tahat Bandak Jaya, Cindy Carolina dengan judulnya Setia ya. Rekan Jati, kesetiaan perempuan memang luar biasa, gak perlu diragukan lagi ya. Rekan Jati, jadi ketika seorang istri menyeimbangkan dua peran besar, antara dapur dan kantor, antara dapur dan tempat kerjanya yang lain ya rekan Jati, maka suami sepatutnya hadir bukan sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping yang memahami. Suami yang bijak akan membantu istrinya, bukan menuntut berlebihan. Tapi dia hadir sebagai pemimpin yang melindungi, tapi bukan sebagai majikan yang hanya menunggu dilayani. Rekan Jati, jika Rasulullah ya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang sibuk dengan urusan umat, beliau nggak pernah merasa rendah pada saat membantu istrinya. Maka tidak ada alasan sebenarnya rekan Jati bagi suami pada hari ini untuk merasa gengsi cuci piring atau gengsi menenangkan anak yang sedang menangis. Ya, karena Rasulullah sendiri selalu ya membantu istrinya. Rekan Jati, Islam memuliakan perempuan bahkan sejak awal kemunculannya. Islam telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan juga politik. Dalam hal bekerja, perempuan dibolehkan selama mendapat izin dari suaminya, menjaga adab, aurat, dan juga kehormatan, dan tidak meninggalkan kewajiban rumah tangganya. Pekerjaannya halal dan juga bermanfaat. Ya, jadi di antara banyak hal ya, ada banyak kisah-kisah yang paling menyentuh adalah Khadijah, istri Nabi. Ya, dia adalah seorang pengusaha yang sukses, yang tidak hanya mandiri secara finansial, tapi juga pendukung besar bagi dakwahnya Nabi. Dan hartanya digunakan untuk perjuangan Islam. Lalu ada Zainab, ya, istri Abdullah bin Mas'ud. Dalam kondisi suaminya yang miskin, Zainab bekerja dan ingin bersedekah kepada suaminya sendiri dan kepada anak-anak yatim. Ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Bilal, apakah aku mendapatkan pahala jika bersedekah kepada suamiku yang miskin? Lalu Rasulullah menjawab, iya, bagimu dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Rekan Jati, ini hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini menjadi pelajaran bahwa perempuan boleh bekerja dan menafkahi suaminya dalam kondisi tertentu tanpa mengurangi nilai ibadahnya. Islam tidak melarang perempuan bekerja, namun mengatur dengan penuh hikmah mana prioritas terhadap pada keluarga terutama anak-anak, ya. Jadi perempuan adalah pemimpin di rumah ya, dan terus pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bekerja boleh asal tetap menjaga rumah sebagai pusat keberkahan. Banyak istri yang sukses bekerja dan juga sukses di rumah tangganya. Karena kenapa? Karena komunikasi yang baik, manajemen waktu yang disiplin, lalu kenapa lagi? Karena di situ ada niat yang tulus.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Satu nomor bagus rekan jati dari Terry, figuran saja. Oke, rekan jati masih di zona darah di 103,6 jati FM. Nesya menemani rekan jati di antara kesibukan-kesibukan rekan jati baik di rumah maupun di tempat kerja di luar rumah. Atau juga buat rekan jati yang sedang dalam perjalanan ya mendengarkan 103,6 jati FM lewat audio mobil Anda. Oke, pikiran panjang, bingung, aduh apa ini ya. Oke, jangan terlalu pusing ya. Lakukan skala prioritas mana yang harus dipikirin lebih dulu ya. Rekan jati, kembali cerita sumur dapur dan kasur ya. Rekan jati, ya tadi Nesya udah ngasih tahu bahwa ketika seorang perempuan, seorang istri mendapat izin untuk bisa kerja di luar rumah, maka tiga hal tadi, apapun yang menjadi tanggung jawabnya di rumah, maka suami yang bijaksana akan membantu menyelesaikannya. Jadi, dia bukan sebagai pengawas atau bahkan bukan sebagai majikan. Nah, rekan jati, mendampingi bukan mendominasi. Nah, tuh. Jadi pemimpin sejati itu enggak hanya pandai memerintah, tapi dia juga hadir memikul beban, ya. Dalam rumah tangganya, suami bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi melainkan penanggung jawab utama yang dituntut Allah untuk memberi nafkah, membimbing, dan juga melindungi. Ingat ya, memberi nafkah, membimbing, dan melindungi. Istri yang bekerja bukan alasan bagi suami untuk melepaskan tanggung jawab. Justru, ketika seorang istri turut mencari nafkah, maka suami harus makin menghargai pengorbanannya. Bukan malah lepas tangan. Menjadi kepala rumah tangga bukan tentang duduk di singgasana, ya rekan jati. Tapi berdiri paling depan saat keluarga diuji. Banyak ya kita lihat para istri banting tulang bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Tapi sayangnya, sebagian suami justru merasa bebas dari kewajiban ketika istrinya ikut bekerja. Padahal, syariat tetap mewajibkan suami menjadi tulang punggung utama. Istri membantu bagaimana? Iya, istri membantu karena cinta, bukan karena harus. Ya, rekan jati, Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu ya rasa kasih sayang. Ya. Jadi bukan sebagai majikan. Semua terjadi bagaimana? Atas nama cinta.

Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM Dohat Banda Aceh. Satu nomor bagus dari Regina, Terlalu Indah. Rekan Jati masih di zona darah dan Nesya angkat hari ini sumur, dapur, dan kasur. Tapi terus juga Nesya sengaja Nesya awali tentang gimana kalau seandainya perempuan juga harus bekerja. Ya, sumur, dapur, dan kasurnya okay, harus berjalan dengan seimbang. Dan rekan Jati tentu saja, nah, pada posisi seperti ini, ketika perempuan juga harus bekerja di luar rumah dan dia mempunyai tanggung jawab juga di rumah, maka suami hadir bukan sebagai pengawas, apalagi sebagai majikan. Tapi dia adalah seorang pemimpin yang membimbing dan juga melindungi. Rekan Jati, ya, jika cinta dan kasih sayang menjadi dasar rumah tangga, maka kelelahan istri akan disambut empati, bukan didiamkan. Rekan Jati, perempuan bekerja bukan semata mencari uang. Ia bisa menjadi jalan jihad jika diniatkan karena Allah. Membantu suami, menyantuni orang tua, atau membiayai pendidikan anak, semua itu bisa bernilai ibadah jika dalam batas syariat. Ya, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya, ya, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang istri harus bekerja, maka pastikan itu bukan demi gengsi. Ya, rumah tangga bukan kompetisi siapa yang paling berjasa. Tapi kerjasama saling menguatkan, saling membantu dan menjaga agar ya rumah tangga diliputi rahmat, bukan laknat. Rekan Jati, ya, semoga saja setiap langkah para ibu, setiap langkah para istri yang berjuang antara dapur, sumur, kasur dan kantornya ya menjadi sebab bertambahnya cinta Allah kepada keluarga. Jadi bukan justru menjadi keributan. Lalu tentu saja rekan Jati berpikir, ya dapur, sumur, kasur, pekerjaan sepele, ya gampang ngerjainnya. Bahkan tadi di awal nih saya udah bilang bahwa ada perempuan yang mengatakan bahwa itu it's not my passion, ya. Oke, jangan kemana-mana ya, nanti Nesya akan jelasin tentang dapur, sumur, dan kasur.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Siti Nurhaliza dengan satu nomornya Bukan Cinta Biasa. Ya, rekan Jati, memang luar biasa cinta itu.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati Indonesia masih menemani Rekan Jati hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Masih zona darah ya untuk kesempatan hari ini, sumur, dapur, dan kasur ya. Rekan Jati, apakah kemudian, nah, perempuan yang cantik itu kuno? Semua kita mau cantik ya, ya Rekan Jati. Nah, orang yang beranggapan miring, ya Rekan Jati, orang yang beranggapan miring tentang dapur, sumur, dan kasur, sesungguhnya itu adalah perempuan kuno. Apalagi kalau sampai ya terus mengatakan bahwa it's not my patient. Itu kuno sangat tuh perempuan. Ya, ada baiknya Rekan Jati, kita memahami lebih dulu apa artinya dapur. Jadi bukan hanya membayangkan bahwa dapur itu tempat peralatan masak rumah tangga, hanya itu. Terus juga tumpukan piring kotor, terus juga kompor, ya, ya Rekan Jati. Tidak sesempit itu. Jadi, kita harus bisa meluruskan anggapan miring tentang dapur, sumur, dan kasur. Rekan Jati, kita harus memahami lebih dulu apa artinya dapur, apa artinya sumur, dan kasur. Yang pertama adalah dapur. Semakin banyak orang memahami betapa pentingnya memakan makanan yang dimasak di rumah dan makan bersama di rumah, dan yang tahu standar gizi serta selera makan di rumah, siapa? Siapa yang tahu itu? Tentu saja seorang ibu. Yang tahu tentang itu adalah seorang istri. Anak-anak yang biasa memakan makanan homemade yang dipersiapkan oleh ibunya, mereka cenderung terhindar dari jajanan di luar rumah. Meski, ya, tentu saja, kenapa? Karena memiliki pola makan teratur dan lebih sehat. Makan makanan yang dimasak ibunya sendiri, ini akan menambah rasa cinta dan kebanggaan pada ibunya, sekaligus membentuk cita rasa makanan sehat yang akan dipilih oleh anak hingga dia dewasa. Rekan Jati, memasak juga berarti menghadirkan kecerdasan yang tinggi. Mereka yang ahli memasak, pastilah mereka yang sangat mengerti komposisi bahan, kandungan bahan makanan, hingga cara memasak yang sehat dan juga cara memasak yang lezat. Dari makan bersama juga akan terbentuk manner yang akan dibawa setiap orang hingga nanti dia dewasa. Jadi, dapur sejatinya adalah tempat bereksperimen yang akan menentukan kualitas generasi mendatang. Nah, ini membutuhkan brain dan behavior yang baik. Dan perempuan-perempuan cerdas, dia bisa mengelola dapurnya dengan baik.

Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Satu nomor dari Mika Tembayong, rekan jati, pengertian. Ya, pengertian ya. Rekan jati Nesya juga akan, tadi Nesya udah ngasih tahu ya, tentang dapur ya. Dan luar biasanya ternyata bukan hal kecil ya, bukan hal yang sangat sederhana. Kan memasak juga berarti menghadirkan kecerdasan yang tinggi. Mereka yang ahli memasak pastilah mereka yang sangat mengerti komposisi bahan, kandungan bahan makanan, hingga cara memasak yang sehat dan lezat. Dari makan bersama juga akan terbentuk manner yang akan dibawa setiap orang hingga dia dewasa. Jadi, sejatinya dapur adalah tempat bereksperimen yang akan menentukan kualitas generasi mendatang. Dan ini membutuhkan brain dan behavior yang baik. Rekan jati selanjutnya, Nesi akan menjelaskan tentang sumur. Sumur itu berarti kebersihan. Rumah yang bersih dan nyaman ya, akan selalu menghadirkan inspirasi bagi siapapun yang menghuninya. Kebersihan juga akan menampilkan kecantikan yang sebenarnya. Bila seorang perempuan bisa tampil bersih, berbau segar, berseri-seri, tentu setiap orang akan tertarik untuk selalu bersama. Nah, jika terus dilihat, ya dia tinggal di tempat yang kumuh dan kotor, ya bagaimana? Apakah ada tercipta kehidupan yang sehat kalau seperti itu? Oke, rekan jati. Ini Nesya mau ngasih tahu nih ya, punya rekan jati yang punya semangat di dunia broadcasting nih ya. Tadi udah Nesya sampaikan tentang sumur ya, tentang dapur dan sumur ya. Kita tunda dulu. Nesya mau nyampe ini ke rekan jati tentang dunia broadcasting. Bagi rekan jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Karena kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris maupun berbahasa Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Jika rekan jati berminat, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-036 atau juga bisa di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Ya, buat rekan jati yang berminat ya silakan untuk bisa bergabung bersama kami.

Satu nomor bagus dari Miss Celia, akhir tak bahagia. Ya, kita semua ingin semua dalam kondisi bahagia, rekan jati ya. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang terus merasa tidak dianggap ya. Rekan jati, dapur udah ya, sumur udah. Lalu kemudian tentang kasur. Rekan jati, kasur itu adalah pelambang kenyamanan dan impian. Di tempat tidurlah seorang perempuan yang belum menikah akan mendeskripsikan cita-citanya. Di kamar pula, biasanya seorang perempuan menggambarkan pribadi seperti apa yang akan dibangun. Sementara, bagi perempuan yang sudah menikah, di kamarlah ya, biasa terjalin diskusi menarik sebelum tidur. Tempat menyelesaikan masalah dan tempat untuk saling menguatkan kasih sayang. Lalu juga di tempat tidur, tempat anak-anak bercerita dan juga berbagi canda. Di sini tentu butuh keterampilan berbicara yang baik. Di sini juga butuh cerdas membaca situasi dan juga pribadi yang baik untuk menyayangi. Jadi, kasur bukan hanya cerita, tempat untuk tidur. Tapi lebih dari itu, ya, ada banyak yang bisa terjadi di kasur. Ya, karena di tempat tidurlah seorang perempuan yang belum menikah akan mendeskripsikan cita-citanya. Ya. Lalu juga buat yang sudah menikah, disitulah tempat menyelesaikan masalah dan tempat untuk saling menguatkan kasih sayang. Juga termasuk anak-anak, tempat anak-anak bercerita dan juga berbagi canda. Kembali ini saya ingatkan bahwa ini butuh keterampilan bicara yang baik. Butuh kecerdasan membaca situasi. Jadi, tentu saja kita harus menjadi pribadi yang baik dan menyayangi dimulai dari kasur. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang istri menunaikan salat 5 waktu puasa di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dari sesuatu yang haram serta taat kepada suaminya, maka ia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Jadi rekan jati, begitu indahnya dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Namun itulah janji Allah melalui lisan utusan yang tidak pernah berdusta. Jadi kuncinya rekan jati, jadilah perempuan tercantik di dunia ya, dengan kesalehan kita. Kesalehan yang melahirkan kecerdasan yang mempesona, kecantikan alami yang keluar dari pribadi yang menyejukkan hati. Jadi meskipun cantik, memang tidak bisa diukur secara fisik, ya, karena tiap orang, tiap suku, tiap bangsa memandang dari versi masing-masing untuk mengukur kecantikan. Tapi tetaplah menjadi yang tercantik bagi kita sendiri, menjadi orang yang menghargai, ya, apa yang telah dianugerahkan Allah dan berusaha untuk menambah nilai kecantikan itu bermanfaat bagi semesta. Rekan jati mungkin ya, tidak ada juri yang akan menobatkan kita sebagai perempuan tercantik sedunia. Tetapi biarlah juri yang paling jujur yang akan menobatkan kita di dalam hatinya sebagai perempuan tercantik sedunia. Karena kita mampu menata dengan baik dapur, sumur, dan kasur. Juri itu adalah anak.
anak yang dengan kepolosan, dengan ketulusannya, akan selalu mengenang kita sebagai yang tercantik, pertama dan terakhir hingga dia dewasa. Dan penobatan yang paling fenomenal, paling bersih dari komersialisasi, dan tentu saja yang paling membanggakan.

Satu nomor bagus dari Rio Febrian, Hanya Hatiku Yang Mampu. Akhir Rekan Jati masih di zona darah untuk edisi hari ini. Oke, terima kasih ya buat yang ada yang menyampaikan dari zaman kita kecil, doktrinnya selalu perempuan itu kodratnya urus sumur, dapur, dan kasur. Ya, sampai-sampai banyak suami yang santai rebahan sambil nyuruh-nyuruh dengan dalih, kan itu kewajiban sebagai istri. Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat Nelly udah nyampaikan ini ya. Nah, Rekan Jati ya, Nesya akan sampaikan ya. Ternyata mayoritas ulama dari empat mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa pekerjaan domestik, nyuci, masak, bersih-bersih bukanlah kewajiban syar'i seorang istri. Kewajiban utama istri adalah, Rekan Jati, taat pada suami dalam kebaikan dan menjaga kehormatannya. Lalu kita berpikir, loh, yang urusin rumah itu tanggung jawab siapa? Rekan Jati, penyediaan makanan, kebersihan, dan kerapian rumah sejatinya adalah bagian dari nafkah yang wajib disediakan oleh suami. Ulama Syafi'iyah bahkan menegaskan, jika suami mampu, ia disunahkan menyediakan asisten untuk membantu urusan rumah istrinya. Lalu gimana kalau istrinya yang ngerjain semuanya? Karena faktanya, wah, kalau nggak ngerjain seperti itu, wah, perempuan males, istri apa, kan gitu. Nah, kalau istri yang ngerjain semuanya, maka itu dihitung sebagai sedekah dan kebaikan hati yang pahalanya luar biasa. Jadi Rekan Jati, coba bayangin ya, kalau mindset ini dipakai di rumah, maka suami jadi lebih jauh menghargai istrinya, menghargai lelah istrinya. Gak ada lagi kalimat, gitu aja kok capek. Suami itu jadi lebih peka dan rajin turun tangan untuk membantu. Karena ketika istri menjalankan kewajiban-kewajiban itu, maka itu adalah hitungannya sedekah. Lalu istri malah makin ikhlas nyapu, makin ikhlas masak. Kenapa? Karena dia sadar setiap tetes keringatnya bernilai sedekah yang diridai Allah, bukan karena paksaan layaknya sebagai pembantu. Karena itu Rekan Jati, kita ubah mindset bahwa istrilah yang harus setengah mati urusan di rumah, bukan itu urusan suami, padahal itu sebenarnya adalah sedekah yang dilakukan oleh istri. Jadi kita ubah mindset menjadi kerja tim, ya, teamwork di rumah. Jadi mulai hari ini para suami sering-sering berterima kasih, hargai lelah istri, jangan pernah anggap remeh pekerjaan di rumah. Pekerjaan di rumah itu gak pernah selesai-selesai.

bukan wajib syar'i, tetapi tetaplah berkhidmat melayani dengan niat sedekah dan meneladani Fatimah Az-Zahra yang dengan ikhlas melakukannya. Rekan jati, pernikahan itu soal saling melengkapi. Jadi bukan kompetisi hak, ya. Jadi kewajiban atau bukan, yang pasti rumah tangga yang sukses itu dibangun di atas kerjasama dan rasa syukur. Oke? Dan tentu saja kita harus menjadi tim yang solid, rekan jati. Ya, jadi para suami jangan hanya menjadi pengawas dan menjadi majikan saja.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, Hat Banda Aceh, jangan pergi ya. Satu nomor dari Krisdayanti. Rekan Jati ya, kalau seorang ibu terdidik dan mampu mendidik anak-anaknya menjadi yang kuat agamanya, serta juga menjadi anak yang cerdas, maka dia akan berperan dalam pembangunan. Dan salah satunya ikut menyumbangkan generasi penerus bangsa yang cerdas. Ya, jadi gak usah minder ya. Ketika seandainya ketika kita mengurus dapur, sumur dan kasur. Ya. Karena membutuhkan ya, membutuhkan brand and behavior dari seorang perempuan. Dari Kanjati, Islam agama keadilan dan keseimbangan dan tidak menutup mata terhadap dinamika kehidupan. Jadi, boleh saja bekerja selama sesuai dengan tuntunan syariat. Perempuan boleh berkarya, boleh membantu ekonomi keluarga, ya. Namun prioritas tetap pada amanah rumah tangga. Rekan Jati, ketika seorang istri menyeimbangkan dua peran besar antara dapur dan pekerjaannya di luar, maka suami sepatutnya hadir bukan sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping yang memahami, sebagai pendamping yang mampu melindungi. Ya, rekan Jati, makanya jangan pernah minder dan mengatakan it's not my passion tentang sumur, dapur, dan kasur. Ini saya udah jelaskan tentang apa makna sumur, apa makna dapur, dan apa makna kasur. Jadi semakin banyak orang memahami betapa pentingnya memakan makanan yang dimasak di rumah dan makan bersama di rumah, dan yang tahu standar gizi ya, tentu saja akan suka memakan homemade yang dipersiapkan oleh ibu mereka, yang cenderung terhindar dari jajanan di luar rumah. Dari Kanjati ya, memasak juga berarti menghadirkan kecerdasan. Ingat, memasak juga menghadirkan kecerdasan yang tinggi. Ya rekan Jati. Lalu tentang sumur itu berarti tentang kebersihan ya. Jadi kita harus bisa bersih, segar dan berseri. Tentu saja diawali dengan di sumur yang bersih. Lalu kemudian tentang kasur adalah lambang kenyamanan dan juga impian ya. Rekan Jati, semoga aja ya rekan Jati kita bisa menata dengan baik ketiga hal ini dengan tetap berperan penting ya di luar rumah. Jadi jangan sampai merasa minder ketika menjadi ibu rumah tangga, karena enggak semua orang mampu menyeimbangkan antara rumah dan pekerjaan di luar rumah. Oke, okay? Dan terima kasih nih, kembali nih saya sampaikan buat Jailani ya. Bagaimana Nisha menyeimbangkan antara studio dan dapur ya. Dan dapur rekamannya deket, hanya satu dinding. Oke, okay, cuma canda ya. Tapi semuanya harus bisa ditata dengan baik, dikelola dengan baik tentu saja, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita membentuk rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Oke rekan Jati, sampai di sini ya zona darah ya, yang Nesya hadirkan untuk hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026 ya. Semoga yang Nesya sampaikan ini bermanfaat dan semakin membuat kita semangat menata dengan baik sumur, dapur, dan kasur, dan tetap beraktivitas untuk hal lain bagi kemajuan bangsa ini. Dari Jalan Medana, nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati Nesya sign off, dan tentu saja selalu ya jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Iya, surtulnya 0,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah merupakan kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Jumat, ya, 7 Agustus 2026. Bertepatan 22 Safa, ya. Betul ya, puhannya 22 Safa, ya. Putbelah 48 Hijriah. Puha baronyo. Alhamdulillah, ya. Semoga ban mandum sehat, ya. Oke, yang tengah bekerja, semoga pepe yang direncanakannya semoga mengasih. Yang tengah beristirahat mungkin lewat Jumat. Oke, selamat beristirahat, ya. Akan lupa jebu, kan? Oh, alhamdulillah, ya. Pekuah. Kuah pli. Oh, kuah lemak. Oke lah, alhamdulillah, ya. Lagi biasa, lagi kaim sampo ponam. Oh, polimeng. Lentuan pengen rekannya di depan manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan, ya. Lagi biasa, lagi kaim sambilan dah dengan lagu na pembahasan. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, coba tak dengar lagu ke? Nah, dari so, coba tebak dari so lagunya.

0: Iya, sir, tuh lihat komandan Jati FM, Taruf Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra, Uro Jumat, tanggal 7 Agustus 2026. Sapa lagu duet Shakira Azura dan Bergi, Healing.
1: Bang, yuk dong jalan-jalan.
0: Nah, singa Sabtu, lusa Minggu ya. Hon Healing ya, di tengah cuaca Banda Aceh yang tengah angin kencang dan hujan ya. Oke, lo nak sapa di ler kanyata yang mantang konsen mungkin banwo Jumatnya bagi kaum Adam ya, mungkin tengah menikmati pekun makan siang bersama keluarga. Oh, mah cukup mangat kayaknya. Oke, lo nak sapa dile yang mantang konsen di Zona Poh Cakra Jati FM. Semoga tetap semangat ya, meski saatnya Banda Aceh tengah sebagian mungkin kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin ya. Mungkin karena rencana ya, ho nak jak Sabtu Minggu di tengah cuaca Banda Aceh lagi ya. Jadi rekan Jati, rencana tetap rencana, meyakini jalan-jalan, pilih tempat yang aman dan nyaman, lagi kafe favorit ya, pusat-pusat meblo, pusat-pusat belanja, atau mungkin destinasi dalam ruangan ya, dengan keluarga dan ngen-ngen. Yang penting, sabi utamakan keselamatan dan tetap hati-hati di perjalanan. Oke, lalu tayang tiba rekannya tinya, kibannya ya, di tengah cuaca lagi nyo, pasti na keinginan mehut jak-jak main-main ho tempat yang cocok ya di tengah cuaca Banda Aceh, kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin ya. Mungkin na tip dari rekan Jati atau mungkin na pukunyan pukun roh na tempat favorit ya, kena berbagi ba rekan Jati. Oke, lon buka teleponnya 06 5 10 6 atau telepon GSM 08 11 6 8 2 10 6.

Okay, lalu siapa yang mungkin ya, konsen ronyo, my angel, giban hub ya, kali paju bu, nah, makan belum nih ya, siapa menu hari ini ya, apa kuah lemak lagi buka menu? Mungkin informasi wate ke 20 samenya lewat dari poh 2 ya, sambil tapreh yang kena gabung. Nah, sebuah lagu dari Sonyo. Nah, saja ya untuk My Angel.

0: Ya sertulhe koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Nah sajan ya, Cut Bang berangkah ho jeneja, tapi hati tetap di rumah, siap dilaksanakan. Oke, rekan Jati, selamat beraktivitas. Rekan Jati, Banda Aceh memang lewitnya dengan hujan, angin ya, cuaca laginya memang membuat tanyo harus berhati-hati, tapi kon berarti mandum berencana harus batal. Justru nyoku jid ke sabo kesempatan menikmati suasana yang lebih santai. Yang penting pilih aktivitas dan lokasi yang aman supaya tetap menyenangkan ya. Oke, nyo tabut telepon yang ke phone nyo, nah cut kari sangnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana sagonya?
1: Sagonya ayu tak no.
0: Gimana ayu ro?
1: Anak suum, anak lupi.
0: Alhamdulillah.
1: Ayo.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, jadi nyo dalam perjalanan betul kan?
0: Oh, dalam perjalanan.
1: Ya lah, tapi
0: bukan itu saja, ini. Oh, iya, oke lah. Menyelam perjalanan menuju kari. Cuaca Banda Aceh lagi nyo. Nyo ho tajak hiling yang aman, nyaman dengan keluarga. Bekuh pantai. Ya mungkin no pantai. Han mungkin kanya. Oke, nyo menuju kari ho. Oke, nyo menuju kari ho yang pas raja cuaca lagi Banda Aceh. Rencana kawan.
1: Ini keadaan ya.
0: Oh, gimana?
1: Ini keadaan memungkinkan ya saja apa kafe-kafe yang dekat-dekat di mana juta lah. Daerah-daerah yang nyaman lah.
0: Yang nyaman ya? Eh?
1: Yang nyaman, yang aman, tentram.
0: Gimana kalian? Tiga bandar kalian tempatnya aman, nyaman.
1: Menoh iya ya, pertama kadang cuaca deh.
0: Cuaca ile.
1: Karena menoh cuaca kan jino kasur mana berkurung bersahabat.
0: Kurung bersahabat, ya ya ya.
1: Pak menyampaikan bagi anaknya, ya sudah aja agak payah ya.
0: Ya sudah aja payah. Nah,
1: karena ada lagi baru mau datang anak-anak aja.
0: Oke ya ya.
1: Cuman ya, ini saja pun tempat-tempat yang dirasanya harus dibawa persiapan.
0: Persiapan mesti ibu. Baja hujan.
1: Indo dari perah hujan.
0: Iya.
1: Dapat awal hujan. Ya pasti nyerah pegah jas hujan pasti. Satu puno kau hujan, satu nama jas hujan, nama hujan tau mas.
0: Iya, ya yang penting lah persiapan kan ya.
1: Ya, persiapan. Nah,
0: iya. Get. Okay, cut kari. Bu kali kan?
1: Aku nyawa saya adalah saya buah Jepang, dok.
0: Oh, buah Jepang. Apa di Sabang, apa di Pare? Buah Jepang, Pak Sabang, apa di Aceh Utara?
1: Papa yang tu lah,
0: Papa. Ya, ya.
1: Sabang, tiang apa ya udara?
0: Ya, ya, cuaca ya, gelombang tinggi. Nalung kalian video bak TikTok kan, gelombang agak tinggi ya. Hati-hati ya. Oke. Ya.
1: Aku benar ya.
0: Oke, cikarinya. Salim nah, 02.
1: Ini sekarang udah no ya.
0: Nyansangkan di rumah sanggo.
1: Di perjalanan.
0: Oh, ya, ya, ya. Selamat, hati-hati di perjalanan.
1: Jalannya lebih enggak. Tapi aman becu. Aman becu.
0: Oh. Alhamdulillah.
1: Ya ke nanti lagu dia ubah di pang tu dia ubah pang dia ada dia dengan udara.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Oh, kirimkan ini saya sehat-sehat dulu.
0: Amin.
1: Tung katong radio. Jalan-jalan ke radio.
0: Oh, masih enggak nak baisan ni, Yub?
1: Oh, baisan. Baisan. Saya, baisan. Pak Eri. Oh, ni yang ke... Andes Mall. Ke Rija di Bidang Sang.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Sama dia... Kupang Bang Rusli.
0: Iya.
1: Medin. Nyan. Pak Amri.
0: Iya.
1: Kak C. Ke Kak C. Ke sana.
0: Get ya Cukari, hati-hati di perjalanan, singgah menyana di ke radio.
1: Oke, dah haya.
0: Kadang tina oleh riwayisan kadang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
0: Ya Kak Nur.
2: Wah.
0: Apa Kak Nur?
2: Alhamdulillah, bagai ayah. Tidak berat ujian ini, angin tiba-tiba ayah.
0: Oh, hati-hati, minyak tiba di luar, minyak bak warung, hati-hati, Kak Nur.
2: Minyak bak warung, tinggal sama hati-hati, ayah.
0: Oh, rumah lihat gede lagi, lihat langganan lagi, Kak Nur.
2: Saya mau gede lagi dua.
0: Nyan, kalau dek, nyan, biar dekena, Kak Nur.
2: Mana lele, ayah? Soalnya saya nggak cuma, kan?
0: Angkau ide tertuh, inan tertuh, ide tertuh.
2: Mana tertuh, Kak Ayah. Mana buka tertuh.
0: Amin. Kan semoga, Kak Nur, semoga kan.
2: Alhamdulillah dengan berkat Ayah. Semoga lari saya, kan.
0: Angkanya ide tertuh, Kak Lertuh, tiuruh, Kak Nur. Semoga gaji, Kak Nur.
2: Ana. Angin marah, Ayah, ngauji, ngauji.
0: Ini curuh pada, Kak Nur.
2: Bada nampak kedai ayah roro ganyo.
0: Oh, bada pula ilom. Baik bada pisang, bada lain-lain, bada bosukun, bada bobi.
2: Nasi awak buka ayah.
0: Oh, nasi.
2: Nak lurus sere ganyo kan, nak tahu, nak tempe, nak pisang goreng, segala macam.
0: Pokoknya yang hangat kandungnya lah. Cuaca lagi yang hangat kandung.
2: Yang hangat lah, mengat baju.
0: Menyeh kurang lagur kan?
2: Kata
0: umat dah, kata
2: baju
0: lah anak kaya. Iya, betul. Tepatnya pun nak pegat dalam tepatnya.
2: Yang dalam, ayah. Kata dia ada yang saya, anak awan macam.
0: Oh, rencana apa, Kak Nur?
2: Anak pegah ini.
0: Pegah lah, Kak Nur. Kadang tu nak yang pesan di Bandar Aceh, kadang.
2: Lak di Bandar Aceh.
0: Kadang tu, Kak Nur pegat mangan, kadang.
2: Tak macam. Kadang mangan pun pegat lain lah.
0: Kadang lemang, Kak Nur, lah.
2: Ana buka lumang ya ada.
0: Lumang Kak Nur kadang.
2: ada aja. Allah Rabbi. Gimana Pak ya?
0: Kak Nur cuaca ke lagi nya angin kan hujan kan. Mungkin rekan jati karena rencana jak main nya ho yang nyaman aman saja Kak Nur.
2: Nah, dah kasih ayah lihat punangan, punaujun. Pertanyaan penting persiapan ini ayah,
0: dah bang. Persiapan apa, Kak Nur? Persiapan apa, dah bang?
2: Apa? Baca ujun ayah, ada punaujun, aman. Punaujun, dah buka apa yang ayah tanya ibu waktu.
0: Oh iya, ibu bapa mana sih, Kak Nur?
2: Kaji kange ayun sedang terjun.
0: Kak, gede red uplorondo, Kak Nur.
2: Yeah. Uji bajen, mana tu bajen uji naya kan?
0: Bajen. Okey, ya.
2: Tapi memang naya aku keadaan dia pun nak berat uji pun rentik kan. Anak pakai bajen naya, nyokat berat uji baru nak pakai bajen yang jaga gede ya.
0: Ah benar, ya.
2: Lalu tu nak uji mana lumbaya kecuali hai lontur dia mesti kawat apa uji kan mencari rumah kan pernah pakai bajen naya.
0: Ah, ya, ya.
2: Tu kan tu kalau dah pakai kau jun hana malay tu
0: pakai malay tu mah kan tanya untuk berusaha ikhtiar untuk bebas lah
2: kalau dah lewat itu pun nak uji pun hana eh dia buduk dia sama je anak ya anak lumba tu anak lumba kek kemah
0: ok
2: jadi nak tak nak baju uji dengan lonjak je lah uji
0: get Kak Nur
2: mana nak ya balo lagu
0: Kak Nur ha apa lagu Kak Nur.
2: Aku sama Wati Air menteng sedak lama tu. Anak muka dia lama.
0: Sedak alamat Kak Nur.
2: Yang sedak lama eh anak tu holi.
0: Mana Google Map Kak Nur?
2: Oh, anak ada pak cik. Saya ada yang tanya yang cik leh.
0: Sedak tu ajak jalan minyak kerungan.
2: Donjak kena bayar kah nak lupa ya kan. Tak
0: tahu. Ah, sedar je jalan ini kerung kan kau rumpa.
2: Ah, dia bayar dadanya empat radio jati. Itu tak sangat kan nak lupa leh.
0: Gat kanur.
2: Saling-saling keadaan ayah. Semoga ayah tetapi berkah umur, berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga.
0: Amin.
2: Alinya ke Pak Isan Ifinan, alinya ke Pak Eri, alinya ke Cukari, ngumpul Jamalia. Semoga ganyan sehat bandu agus. Alinya ke Nazalam lo, Ramadhan Sibre, Uti Taya, Kak Nana Tapuri, Kak Inong, Umir, siapapun. Radin, Bang Arum, Anjasimon, Mawardi, Surya Mansur, Kak Erna, Kak Kiana, Kak Zul, Dek Fitri, alirnya ke Solom, ke Muksal, ke Baisan, alirnya ke Bang Basri, alirnya ke Bang Amari, ke Yahbi, ke Sarukatana, ke mana-mana maju ayah, apa?
0: Gat Kanur.
2: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, kiban na wajuman na basah.
3: Ana basah ya.
0: Oh, ana basah. Berarti na doa mah ka Pak Amri.
3: Mendung undang.
0: Oh, mendung. Pikir jak lam rung ujin ka Pak Amri.
3: Ana bau.
0: Panwo, alhamdulillah. Mendung na mentang ana jujun, ana rinte-rinte, ana intidom.
3: Ana ya.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Mendung
0: mentang. Angin-angin gimana?
3: Hah? Angin tegah apa?
0: Angin tegah. Ya, hati-hati mie kena tepi luar, Pak Amri. Okey, Pak Amri. Anjir, Pak Amri. Makasihnya datang yang barakan jati. Mungkin ada tempat-tempat yang nyaman, cuaca lagi nyo kan. Mungkin karena rencana nak tebit ulua kan. Pat kira-kiranya.
3: Jadi aja kita melakukan apa no kemarin.
0: Oh,
3: roti sili.
0: Roti sili, oh ya ya roti sili sama ni.
3: Roti sili, ya.
0: Tapi mi ada toy nan, ana je pamri. Tapi yang jujur di bandar Aceh kadang tu ka bak jalan kangen hujun.
3: Oh, yang tu. Kau nak tadi ni, nanti
0: mantel atau ada kata lain mantel lah, mantel. Nyajak ngemetoh ada masalah, Pak Amri. Nyajak ngemetoh. Ya,
3: terjauh lah, anak
0: aman ya. Ya, betul, anak aman. Kalau
3: lah, buat anak hidup ni, buat apa-apa.
0: Yang kenyataan, nah?
3: Inan kerja nau kerja mereka, takkan paling tu bawa perjalanan ke macam tu. Ada tempat sama ya kan nama.
0: Okey. Tadu manga.
3: Tempat berapa makanannya apa maya?
0: Iya. Lenyan lam. Ya, lenyan di perjalanan disuguhi dengan sawah yang menghijau, Pak Amri, eh?
3: Ya.
0: Memanjakan mata. Gimana, Pak Amri?
3: Gimana?

0: 그러나 도움은 안 받아요. 그래서 뭐 그거 같은 게
1: 아민. 밤리 담아 하나를 전화 다 하고 밤리.
0: 그봐.
1: 하나를 전화 다 하고 kadang na ba BTG kadang hana.
0: 안내. 안내로 뭐야? 뭐가 좀 안
1: Oh, mana nak kadang tu? Yuk, ibu negara, Hana, Hana.
0: Hehehe.
1: Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe.
0: Hehehe.
1: Hehehe.
0: Hehehe. Hehehe.
1: Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehe.
0: Hehehe. Nya gongko pangane dia ya.
1: Kut panggang. Oh, na rujak na na.
0: Rujak dapuri ya.
1: Oh, dapuri. Oh. Ya,
0: mami itu. Rujak lagi rujak lah rencana.
1: Oh, nyo Pak Amri. Bandrek Pak Amri ya.
0: Hah?
1: Bandrek ya. Bandrek ya.
0: Bandrek ni dia empat
1: yang. Yang kenyan, bandrek.
0: Ada dulu empat di kemana
1: ya? Yang kemangat ni, nak lagi-lagi cuaca lagi nya.
0: Ya. Ramai orang di samping jalan. Ya,
1: samping jalan, nah, belah arah Unun dari mana cie?
0: Ya, dari mana cie belah Unun ya.
1: Iya betul. Kau
0: sih kata kira bukan wani, kira tu bukan wani.
1: Kira tu bukan sama ni, ya. Mbak Pop. Okey, Pak Amri. Pak Amri, lagu puronya?
0: Lagu yang apa yang macam ni? Selalu kena ni.
1: Kena daftar ni, Pak Amri.
0: Macam la rantau dah.
1: Mesin lam rantau, Faisal Ulka, bu ya.
0: Ya.
1: Okey, mesin lam rantau ah. Kenapa Hana?
0: Ya, mesin ni.
1: Ha?
0: Ni.
1: Okey, dah kalau le pamri tu mi ana ta ganto eh je.
0: Ye, kan je. Kena ayo dong krik.
1: Okey, na pamri, salam siro dua silakan.
0: Ponta ro yang semoga ana suasana jenyo. Hati-hati ka apa perjalanan.
1: Ya, wate-wate ja.
0: Betul. Ini satu Pamri dia. Penuh ya.
1: Iya. Get Pamri.
0: Rama. Dan kaina Pamri ya, umi nak kapur kali pagare kaki kanto. Ya ayat itu raya anan yo dari nabe nambeman sama dari di baru beli tore saya ga lampulo ya di sama be belegare ya no ya be ya anu dulu oh dulu anu dulu anu dulu lah
1: yang tatna dia bitan. Anak dah drop dulu.
0: Anak dia dulu lah anak dia
1: juga. Tatnat ya bit, abi ya bit.
0: Kali ya bit.
1: Tatnat ya bit.
0: Ya tu dulu lah ya, kau pun lah.
1: Ya bit, mana dulu ya bit.
0: Nah, bamba seri ya, muka. Hari ke malam baru hari apa radhi pandai tu ada setiap penutup kanor pulate pada papi wajon lampika ane kebun sama kerja papan dulu sehat tapi malu kemudian ambes mau nyawan tu ya
1: good Pak Amri
0: laguna ya
1: laguna nah laguna berita
0: nah
1: sama-sama Pak Amri.

0: Anu ya aku terawal ke ama.
1: Insya Allah. Insya Allah Pak Amri. Siang Sabtu. Ya. Iya siap. Nanti minas. Minawate di singgah.
0: Aku anak Vera, aku yang juga.
1: Oke, terima kasih Pak Amri.
0: Ya, sama-sama ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Uleu, Kota Malaka. Kanis di Tungkup, waalaikumsalam Kanis. Kanis request lagu dari Ayu Kartika, Malu, Aku. Salim ke Mandum, rekan Yatit. Ku ayah sehat sabe sekeluarga. Oh, balasan malu aku. Baisan mentang tengah kerja. Balasan malu aku. Yang nanya ke Anis kan, malu aku. Ha? Oke. Tak dengar delay lagu permintaan sobno Cut Kari dalam penerut. Buah Jepang.

0: Ya, surtout le 0,6 jadi FM Darokbannya Aceh Sud Baje Jiblo. Ya, menyana sayang kelon Sud Baje Jiblo ya. Menyahanana sampai menyahanana sayang. Ah, baik, main pakai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Kak Cik Jantoronya?
1: Suum-suum mayang, leti-leti, mendengar, reduk-reduk.
0: Kok beda dengan Banda Acehnya, Kak Cik?
1: Oh, Banda Aceh ke Ban Cahaya ya?
0: Banda Aceh ya mendung, ngana tuum.
1: Oh, kamu urut, tine, bendung, tine, leti, tine, suum, ne.
0: Bendung
1: so, ibu lero. Hah?
0: Bendung pat, Kak Cik?
1: Mendung tak berarti kan?
0: Bendung pe mendung?
1: Oh, kita nak ke ya?
0: Ayo kita nak ke.
1: Kau menang ni ha? Ya, awaknya kena tu.
0: So, Kak Cik, kadang rindu ke Kak Cik kan?
1: Apa itu? Hanya ada perusahaan rahsia.
0: Rahsia perusahaan, ha?
1: Kau. Kita tema aja ya.
0: Tema aja Kak Cik. Cuaca Banda Aceh tengah kadang-kadang hujan, kadang-kadang angin. Kadang rekan jadi karena rencana ne, liburan. Nyoho yang tempat yang aman, nyaman menurut Kak Cik.
1: Saja benar laut, gelombang. Saja mbak itu boleh takut pecah dengkayar angin tarik. Saja usawah mentau ya.
0: Ya ho.
1: Saja mak yang bilang mentau.
0: Belang Padang.
1: Oh jadi Belang Padang kau hanya buat tenan. Suasana itu kon kon ayu tak lagi pergi gunung mila jarak jauh pergi pulau pun pulau bukan dah. Ki pandang ke kun. Pokok ni gedung-gedung manyang-manyang ayu tak ingin nang.
0: Belang Padang hujan cik dekat cik.
1: Hujan? Yang ambil hujan tadi buat tempat yang mentong ya. Buat tempat naik tu kan yang pondok-pondok je. Duk dan cunan yang hujan ya.
0: Oh benar.
1: Iya. Yang betul hujan ini ayah ayah katuk limping lagi ayah.
0: Apa?
1: Limping lagi.
0: Limping lagi?
1: Iya.
0: Limping lagi eh?
1: Iya. Katuk bak ni ayah. Tak malah ada senang-senang diri lagi.
0: Man bak tagi yang nali pada cok.
1: Sablo.
0: Ha?
1: Sablo ayah lagi. Mutiara ayah.
0: Tablo tage.
1: Oh, tablo lagi.
0: Pai muka tage.
1: Di depan ya, ini rumah metik saja, ini saja, ini untung itu, ini alam dan. Di depan metik yang berkelah saja kan. Tapi dia bukan penting saja, tutup balik ya, tak mengat. Cukup-cukup hangat-hangat, ini mama-mama, ini. Alam tak moyo alam ya tak kafe berdekat yang tak bermisan. Dek dah bersaka ya dah bermisan. Misan tu kan misan dia. Mana ya?
0: Okey.
1: Mungkin yang mama cik
0: okay, ayah. Okey Kak Cik.
1: Lagu cucu hati ayah dah apa?
0: Cuy hati.
1: So, ada ayah punya ini, ada soli. Judul tu kong kecil.
0: Cuy hati. Okey. Ngan pun cuy ngan ale.
1: Ngale kan tak cuy ya. Menudai tak cuy. Tapi tak cuy ngale ya. Ngale tetap badi. Tak depan.
0: Oh. Okey, cuy ngan ale kadang.
1: Ngan perinti ya ya.
0: Peniti. Nak payah dia lampau u.
1: Lampau u bubut.
0: Acap peniti.
1: Nanti naik muka bak gede, ya.
0: Oh, naik muka di bak gede. Okey, lampu. Peniti.
1: Ahong.
0: Okey, Kak Cik. Request lagu apa ronyo, Kak Cik?
1: Nanti dengan lagu, ya.
0: Oh, nyok. Hai, tak nak. Tuh, cuh hati, ya. Salam nanti roh-roh, Kak Cik.
1: Salam pun tak kaya. Berkatmu mudah rezeki bagi awak ayah dan keluarga.
0: Amin.
1: Yang lebih dong macam mitra. Yang ke sos ke Pak Isan, ke Pak Heri, ke Dedia, ke Penyar Dedi, bersedak lah dengan Allah ya. Ya. Saya kau pun ada yang terut hai. Korong sponsor ayah pun salin dah.
0: Kesah?
1: Yang miss call lah ayah.
0: Yang miss call. Oh, assalamualaikum bunda.
1: Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ke Kak Inong belajar, ke Kak Inong, ke Bambat, ke Bung Er, ke Mami Ayah, ke Kak Eli, ke Pak Amri, habis, ya, ya. Orangnya sudah radik lah, ya. Orangnya ke mana-mana, ya, ya, habis.
0: Okey.
1: Kena berselamat-selamat. Dia ajaran lagu di saya sebenarnya ni lo macam merah aku nombang sang merah tak kerja lagu kau bang yang kau bang ayah untuk ayah macam mak ini dari sebenarnya ajaran ya
0: amin salim salim ke Cik Man bah.
1: Insyaallah upah cak ronya
0: lah kan. Oh, Cik Man, kiman Cik Man, lagu baru kibana viral Cik Man.
1: Mungkin ayah lagu baru Cik Man ayah. Cik ronya kencang Cik Man ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nampio Nek Din.
2: Ya.
0: Silakan duduk Nek Din. Pun je kopi, putih Nek Din.
2: Kumpu je tak
0: kain. Pu bandrek, pu nyok Nek Din. Bandrek, bandrek, bandrek mangan nohat ah Nek Din ah. Sehat alhamdulillah.
2: Nek Din bawa lo marumah
0: raya. Banwo ba rumah? Baru mau raya. Oh, tak naik rana. Lu tak ngon rana. Pakat lung lah, Nek Din. Gimana? Ha? Pakat ayah tiga ke.
2: Oh, pakat.
0: Ayah pakat gedang tu naik yuk kaya pacut.
2: Oh. Adanya yang balik ya, ayah. Yang saya ingin kaya yuk macam tu
0: lah. Baik, hai. Kaya yuk terima yang kehak tanya, rezeki tanya. Kaya, Nek Din.
2: Ha?
0: Oh, nya suara Nek Din je. Oh.
2: Makan contong orang rumah kadang.
0: Apa? Okey, Nek Din, kiban yo Nek Din.
2: Kiban kemahan dulu han lu dengar.
0: Iya, misalkan rekan jati kena rencana nak ya luar, ya liburan luar. Tapi cuaca lagi nyo, angin, hujan nyo ho yang nyaman aman tajaknya, Nek Din.
2: Yo, boleh gaman. Punya habalu pula betul ke?
0: Ya.
2: Boleh gaman aja pergi dengan yang lemah.
0: Tak kengon ah. Okey, tak kengon.
2: Yang aman itu.
0: Ya, bak burni pu burni telong pu bak pencak pu inana. Pantan terong ah, tapi menyaujin anak pasti nah.
2: Angin di lah ujian anak pasti.
0: Anak pasti nah.
2: Kamu tu kuilu karena tempat yang aman begini. Nyonya kalau dulu terang normal lah. Tempat nyaman yang tidak angin ujiannya karena dora tailo.
0: Hai kadang tu nah, bak kape-kape yang nyaman aman nah.
2: Iya,
0: Ya. Ada duduk, dapat jual makanan dengan keluarga.
2: Karena mau bawa kopi, nyanda beli makanan, mau nyopal lagi nyanda beli. Itu dia kena membelar dia. punya kopi tu apa lah itu dia senang dia. Ya bapak aku itu baru kawin kedamu nan. Man, ya begini, lo itu kepahan aja halangan aja apa yang kata.
0: Iya.
2: Karena kita dari buku kedua, lo kadang-kadang ini alhanasi sih.
0: Nya.
2: Jawaban belum menang saya.
0: Get siap Nek Din.
2: Nabi lagu sabo. Payung Mbak Dada, sobat.
0: Nyan, payung Mbak Dada. Biasa payung Mbak Ule ya.
2: Tapi maksudnya Mbak Ule ya payung, Mbak dulu Mbak Dada.
0: Ya, ya. Payung Mbak Dada.
2: Pak aja lele sip wana kelima.
0: Nyan pegetuk Mbak Dada payung ah. Oke, siap Nek Din.
2: Lianyan paling saya ketuar dengan mendung nomor lu mau bagas sehat.
0: Amin.
2: Kita jaga di dengan membuat pancar kita jaga dengan bermotif baru mulai itu. Kalian dong sebagian kita ya buat ini yang kan belum halu lagi ya. Kalian banyak dong tu sokong kasih anak jantung kanyo. Abang Rusli, Abang Parisel, Omang Pak Afan, Pak Nur, Bunda Nur, Olehnya Long, Kusidaya, Lahwa Ulfa, Olehnya Long, Amir Mahmud, Satarius, Olehnya Long, Baudi Nenade Jombate, Olehnya Long, teman-teman dulu.
0: Oke. Gen Edin.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din di Lamtemen. Nabang Bas di Delima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Delima kiban uronyo Nek Bang Bang
3: Bas. Bundung.
0: Hah?
3: Bundung.
0: Oke, Mendung. Nangen-nangen inan.
3: Jangan anak-anak, mana orang nak mengonyo anak ni tapi. Baru dengan buklam tiga tangan.
0: Okey, ya, ya, ya. Okey, Bang Bas, saat lagi angin kan, hujan kadang-kadang.
3: Ya.
0: Mungkin sebagian terkenyati nak rencana nak tiba dulu kan, jak liburan dengan keluarga. Nyoho, tempat aman, nyaman, menurut Bang Bas.
3: Ba, tempat aman tak ada apa-apa. Menih-menih lah orang yang tak guna payung tapi hayahan.
0: Mungkin angin-angin lagi apa, Ba, menih lah orang?
3: Ba, menih lah orang. Angin-angin tapi baik nak juga kaya tapi. Kan panen yang dua. Oh, tak kena utang, tak kengok dia kan. Aman udah lah naik di naik orang kan. Man, sihir dah hilir tak aman dia. Aman porak, aman yang aman je. Siap aman orang tu mesti dia. Ya. Tapi yang kiri yang mangan jadi dua bahang yang sepaya-sepaya minai laun yang mangan ya.
0: Okey, yakin Bang Bas Pak Minai Laun?
3: Yakin ya, Pak Hana pakai ya, saya yakin mah.
0: Okey.
3: Nah. Lagu Nuputa Sabah, lagu Yunenda, Awan Putih.
0: Awan Putih?
3: Nah.
0: Awan Putih, Jalangit Manya, ha?
3: Nah.
0: Okey, Bang Bas.
3: Salam-salam Ilyan, salam pun kedua yang sepah sehat habisit. Mudah rezeki pun yang boleh ni ibadah tapi ayah boleh lupa ke dia kanung sisi ayah.
0: Amin.
3: Alian nyalong yang tak mengayuh Nedin sin, salam untuk Nedin. Alian kakek sin, yang tahu bayan kanur di pulau. Alian yang mana bangun sini di Surin. Alian yang tak. Uti daya tuanan manusia di disuruhin walanya nari berada walanya abang anteng walanya selama jepri walanya bang Ferifer bayang Pak Amori walanya selama walanya alam baru ni ang kaili di pagayen radi pidya al kamandan sinhi lay maman di maya ayaw
0: get bang bas
3: nyaman tayong ayaw
0: get bang bas
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Delima Sigli. Oke, rekan nyati maya kena mehet tubit luar rumah, cuaca lagi nyo, ya angin ya, mungkin nyo mungkin anu ya upasi ya atau wisata alam nyo mungkin ken waktu yang pah ya. Ken waktu yang tepat ya. Ya upasi ya u gli ya. Mungkin tu ati raja kau jun bak jalan to angin-angin nyo lebih get ya mampir nja mungkin na drone na langganan kafe favorit ya oke ya. Oke di sini mungkin kita nikmati sabog laku pi ya sanger ya atau minuman baru halia ya. Nah ini baliknya kan. Nah baru halia ini karena minuman bak kafe sambilan tak ngobrol dengan keluarga ya. So depan tu di tengah cuaca mendung lagi nya untuk justru tak waktu tak duduk lagi kan. Jut kisah boh inspirasi baru bagi tanya ya karena na bukan ya kalau ya bersapat dengan keluarga bincang-bincang ya mungkin nasa boh inspirasi baru.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Yang kana tak jaga, yang gohlomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di serto leko manam Jati FM.

0: Iya, sertul he,6 jati FM taruh Banda Aceh. Awan putih di langit manyang. Lagu pesanan Bang Bas di Delima Sigli ya. Informasi wate kali 26 menit lewat dari Pole. Terima kasih yang mantan konsen di Tino di Jati FM. Dan selamat beraktivitas ya, selamat bekerja pemantang yang tengah pebut di rumah atau di kanto ya, atau di pat manteng, semoga menyenangkan uronyo. Oke, ternyata semoga walaupun cuaca Banda Acehnya terkadang hujan angin kencang ya, semoga suasana mendungnya hana mengurangi semangat menjalani hari uronyo. Tetap berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan izinkan kamu pengendara dengan lagu-lagu pilihan lehnyan mungkin obrolan yang hangat. Bah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lu nado.
0: Iya. Di mana kiban?
1: Ya,
0: ya, di mana?
1: Dikit deh. Rumah rambut.
0: Hana urung telepon, telepon rumah.
1: Hai, ni telefon hanji dah kan? Dikit, nak urung kan?
0: Oh, ana urung telepon no.
1: Tapi sambil telepon ya nomor telepon rumah. Tak ada dia. Sedikit pun yang cenderam itu. Belum tu yang pirota.
0: Iya, mungkin sebagian kenyati mungkin tengah istirahat. Kadang cuaca lagi nyo mangan bukan baring-baring kadang. Ya,
1: jelas. Ya, mangan dah. Belum kapur. Ya.
0: Menyegap kali Kak Nur, mana Pulau Aceh uji nangin. Mie Sabang ke Banurnya?
1: Ya, tak jauh tak Sabang dengan Pulau Aceh. Sama.
0: Sama?
1: Sengas. Tapi yang benar naik Nauro. Karena tiba-tiba kak uji dengan dia nangin. Ujian gitu, ujian kencing semut dah ya.
0: Oh, kencing semut lah. Ujian di Bali Angin lah.
1: Di Angin ya.
0: Iya. Okey, Mie di Sabang di mana? Di paknya tempat aman nyaman mial saat-saat cuaca lagi nyo dengan hujan gerimis angin.
1: Maksudnya?
0: Mungkin kan rekan nyati di daerah Sabang nah rencana nak lebih luar rumah Sabtu Minggu kan tapi cuaca lagi nyo kan angin hujan. Pak mial di Sabang cuaca sih aman nyaman nyo mial dengan cuaca lagi nyo.
1: Sebenarnya kalau kita punya tempat yang paling nyamannya lah rumah sebenarnya.
0: Rumah, okey rumah.
1: Kalau kerja benda nak lebih mual, begah je aman di jendela laut, juga urusan mancong ya. Tapi aman saja angin dino di jendela laut. Kalau begah kan narang, kan salvi begah mancong. Kalau pagi lo nak nyaman di pinggir laut.
0: Nyaman lah
1: lagi. Mancong jangan kamu libur, baru nak lewat daerah Sabang Petang, tak jendela laut ya. Yang urut kat mancang sana nyaman ya. Angin cukup besar ya.
0: Iya.
1: Tiba-tiba yang naik.
0: Tiba-tiba gerobak-gerobak.
1: Tapi nyampul. Hana nyaman yang kau bila lah undur-undur. Iya. Lagi lo tempat yang paling nyaman rumah.
0: Rumah.
1: Buatlah suasana rumah itu lebih apa ya, lebih meriah lagi. Karena mesti keluar rumah ya. Tak pacar makan di rumah je cip. Tak buang manuk, tak panggang manuk.
0: Oh ya, panggang kongkut nah.
1: Panggang kongkut ya, jadi suasana kan belum kalau makan cuaca yang panggang-panggangnya kan tak mangat kita pagi bisa asung suung. Jadi kita mumpuk semua ya.
0: Mantang hangat nah.
1: Hangat, dah kekali pika nak mangat dia ya.
0: Iya.
1: Jadi buatlah suasana rumah itu seperti di luar aja. Panggang ayam ataupun buat mie instan tapi cek baju sama-sama.

0: Pero un mojo cristiano, que no, que hay ganar, y ya como si igual que ya.
1: Y ya.
0: Mana-mana aja saja mesti kawak pedikan tanya kena musibah ya musibah. Mudah-mudahan tidak terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Eh.
1: Ya, amin.
0: Jadi penanji pulau kalau di kota Sabang ya, bapak kaya di pulau di kedudukan tu wali kotanya bapak kaya Bujiraya. Yang kita melewati, mesti kamu ya, wah harus melewatinya mengerikan kalau bagi lo, no?
1: Ya, ya, ya.
0: Yo, hanya hujan mancang, hanya angin mancang, lo yo lewati daerahnya. Jadi, bak kaya di dimsi jadi tutup kile, bak bak apa ya, dia bak urut tapi di mana? Penting ayo tani ya.
1: Iya, mungkin pemerintah, mungkin pemerintah.
0: Kan, nggak terdengar kan ada pun saja nantinya, ada tahun baru, ada kan makan korban awak ibi ya.
1: Iya.
0: Yang
1: ya, betul, iya, ada ruangan anu.
0: Ini kan di sini ya. Yang
1: korban
0: kaya yang rubah dan monggoknya kan kena almarhum hingga beliau mengundurkan apa di tempat. Jadi untuk bagi lun tempat yang nyaman untuk berwisata ataupun menyenangkan di rumah aja ya.
1: Di rumah mentang ya.
0: Oh, film di TV nonton bersama keluarga. Nah, ya kira ya.
1: Film favorit keluarga apa?
0: Ya, biasa sih kalau kanan-kanan banyak otomatis film kartun ya.
1: Kartun. Ya, ya, ya. Atau film petualangan ya.
0: Pasti menyenangkan juga ya.
1: Berarti
0: ini kalau kita beri pengertian, mesti enggak mungkin kita keluar. Nanti lah waktu nggak ada angin, nggak ada hujan lagi, kita baru keluar. Pasti anak mie di kafe ya, ya. Di maklumi itu.
1: Ya, berarti quality time bersama keluarga ya.
0: Ya, betul ya. Itu menurut lo.
1: Oke, kaca kapahnya.
0: Ya, lo juga urusnya mendong ya, bos.
1: Nyan kapah di mana ya? Kah betul tip dari mana? Memang betul ya.
0: Mana nah, nah. Tak mana? Ini nanti nanti kita juga buat tak mana ya? Sudah menyok, kepada dia sih lah. Ya, beliau tu sok pribadi ya. Hanya tak payah tajak dengan pesawat kau nyan. Tajak ho, tajak ho, email kau nyan dia.
1: Apa ya, berapa?
0: Tajak pesawat pribadi. Mesti kau nyan di presiden satu lagi.
1: Okey, di mana ini request lagu ranya?
0: Rumpuk air kapal tuan-tuan. Dekat mana lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Rumpuk air kapal. Pergi.
1: Okey.
0: Okey, salam yang jelas buat ayah selamat berpuasa. Oh ya, Ananda titik salam ke Rana ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anak ayah hati kau gigi ya, ya gonya nak gede ngomong penting amanah hagonya kalau lu betul hantar apa.
1: Nggih.
0: Yo tengok hai gitu ya. Dehan ke Kak Mane, ke Pak Rusli, ke Kak Inyong, ke Kak Eli, ke Kak Nun, dehan ke Kak Cik mana lah.
1: Ya.
0: Juga buatnya Kak Niar, Kak Ina, Radit, alihnya ke apa? Cipo Jamalia, Cipta Riba. Alah, buat semua aja lah ya.
1: Get, Demane, terima kasih. Aman, aman di Sabang ya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Menancip Ina ya, bos.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
1: Amin.
0: Semangat ya.
1: Harus semangat ya biarpun cuaca.
0: Masih, ada semangat, ada gendur ha. Ada hero di mana? Ada hero ha. Mana yang semangat ada ngoron pegah apa?
1: Terima kasih deh mana?
0: Nah, ke 5% na semangat ni. Okey lah, di mana permisi lah ya.
1: Good.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nah Bang Amir Mahmud di Woyla Barat, Kiban Woyla Barat cuaca Bang Amir Mahmud. Assalamualaikum ya pula, waalaikumsalam. Tolong sampaikan salim lun Bang Amir kepega untuk Nedin ya dan ke ayah pula selamat melaksanakan tugas. Oh ya ayah pula. Kalau okey, silakan mungkin tu bisa nelpon Bang Amir Mahmud ya. Terima kasih untuk yang ka konsen Bang Amir Mahmud di Woyla Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Di mana ya?
1: Wabah, Kak Inong.
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar

0: Buat ya.
1: Iya Kak Inang. Pernah ceroh rohnya Kak Inang?
0: Ceroh rohnya.
1: Pernah ceroh pada ada ceroh pisang?
0: Ah, mana ya? Ini aku sen ek lang lu dapat juga ya.
1: Ek lang. Ek lang.
0: Ini ek lang di kan juga. Tuna ya payang-payang. Lehen lu bau tepi raka ya.
1: Ek lang hitam. Kak Inang.
0: Ah, ini ek lang putih ya. Ek lang hitam ya lah. Dalam tanah.
1: Eglang, eglang.
0: Eglang ku eglang ya. Jadi ikut kopi mana ya oleh aku mame.
1: Oh, aku pengen temuan kopi ya. Ya.
0: Ya, temuan kopi ya. Ya.
1: Nak celup dalam kopi hana.
0: Ha, nak celup dalam kopi ya. Jadi karena si mame, jadi kan nanti berkata ya.
1: Kenapa celup dalam kopi? Jadi
0: nak celup lanjut. Ya, tajir, kalau macam mamah, lalu padu. Oh, ni dah jadi kopi. Lecuk dah ya, Umar dah giling-giling kopi dalam apa ya. Mengat
1: oh,
0: dah ya.
1: Oh, kan li.
0: Umar, baik tengok li ya.
1: Kainang.
0: Ini mana ya, nak dengar apa ya.
1: Kainang cuaca lagi nyo, angin kencang, gerimis kadang, hujan rintik-rintik, hujan tidom.
0: Ya.
1: Ini menyertai. Ya. Kadang kan mungkin rekan jati nak rencana keluar rumahnya ho yang aman nyaman yo menurut Kak Inong.
0: Oh, menyom saja hati-hati yang cuaca ya. Ha? Tapi menyom aman ya, hanatan aman ya, adalah ya. Ana, hanatan aman. Kita nyom kan khawatir. Jadi ada ho-ho yang saja tetap khawatir ya, karena. Punya angin yang ujiannya nah ya kadang mbak rumah kadang ataupun rumahan nanti kah ya leh dalam rumahan ya, tapi punya ini rumah roh ya tenang ayah saya ya
1: tapi di rumah kak Inong
0: iyalah di rumah lah ya punya buat tempat-tempat lain tinggal tu no rumah ayah kadang punya na lampu hana taplo na ya ataupun na pucuk-cuk je hana tak cabut ayah. Tapi punya katanya rumah roh ya. Wakilnya putih ataupun angin yang ujinan, kanyo kata cok kasiak siap ayah. Kasiak siap, tapi tak kalau cok yang goh kata cabut, tak cabut cok buaya, tak cabut cok iya ya, tak cabut cok iya pincer ayah.
1: Yeah,
0: jadi kanyo kaman ya. Tapi menyebabkan tempat lain, kau khawatir ayah saya.
1: Iya.
0: Oh ayah hai, di bandar rumah. Anak tu buaya yang pegangnya langsung kena ya, tubuh lah tempat-tempat lain ya.
1: Kan mungkin nak kena terbit bak kafe-kafe tinan toto rumah kainan kan nak MF pun nak MF kan lagi nak aman sih.
0: Tapi hana ada curhat aja saja ayah hana tak mangan ayah menyujud nyenangin nana ya. Kita nyo kon tingat sih ayah kadang tu na bak kai yang kena katumbang kenan kai tanya ka terparu ping nana ya. Tapi munyo lu na ya bagi lu na ya mau nyo guna eh hanya tapi aman di rumah roh ya.
1: Aman di rumah roh.
0: Iya, aman tanya. Mau anu yang kai tingkit ayah tingat ayah.
1: Ya.
0: Mau putih tanya ayah yang katuha yang tajak-jaknya kon pikiran ana mau tahu bawa ya lah na ya. Iya. Ya mentong ayah lalu na ya.
1: Gen kainang.
0: Ini lagu yang nak bicara bawa aku gedak geduk ya. Mama kawan lagu lah yang gendong aja bawa. Halo buka.
1: Kainang mentang buka tempe isi, tahu isi.
0: Cepat kan ayah nak buka na ya.
1: Akamnya nak sempat ya. Tak pesan mana sempat ya kaku kainang.
0: Wah seni lah ya yang jadi pesan menyokongnya si Arinda tamang kerja tinggal tamang kerja lu tak tamang kerja wah seni lah ya tamang.
1: Rasenin hana tamang.
0: Ya.
1: Menyorak lagi lanjut kain nang ah.
0: Lanjut sih, mana ada yang bersangkutan tengok bersangkutan di mana ya.
1: Oke.
0: Menyanyi pada ayah hana pesan tu minggu.
1: Baik orang minggu, kadang-kadang entahlah ada beri tag lainnya.
0: Yes.
1: Kapan?
0: Oh, pesan-pesan juga buat kita punya besar jadi.
1: Pajalan manteng je dah.
0: Ya, pajalan manteng je dah ya.
1: Okey, Kak Inang.
0: Okey, lagu ke lagu yang nak pecah tak ya.
1: Oh, ayo
0: pelagu. Lihat ke bawah ya, apa? Alam kenang lah bawah.
1: Okey, pelagu.
0: Lagu tu yang nak kita ada bawa menjadi hebat tu semangat. Yani Susan ya.
1: Yani Susan
0: Ha, yang itu kan ini Miss Dairon yang agak mangat itu lah.
1: Get kind of.
0: Hanya bukan paling pun tak kira saya selamat bertugas sama cinta nanti kau semua kasih agak yang keluarga ya.
1: Amin.
0: Palingnya ke Kak Cik dan yang biar kalau pegah lah Kak Cik ni. Ikut pula yang pemegahan. Alihan ke Bang Haji Mahmud si semoga sehat sabi yang keluarga di Melabu. Alihan ke Pak John Pin, alihan ke Rahmah di Sibin Azal, Haradi di Jaya Mawar di Sid, alihan di Hidanya Ana di Sebang Udaknya. Alihan Kak Nur, alihan ke Kak Yana, Kak Tiana, Kak Aisyah Sid, alihan Nek Din, alihan ke Bang Rusli Sid, alihan ke Muksal, alihan ke Bang Basit, alihan ke Umi dan Yana Menasa Papa, Mama Kembar Sid, alihan ke Kak Eli, ke dalam tu Cik Gam Sid, alihan ke Solama, alihan ke itu Bunda Ani yang mahu samudera semua kajak gadisit. Alunyan ke nak tahu kali ya lah. Alahan ke Bang Wawan sit. Alahan ke anak berada di Pulau Bintang. Sebab sebut nanya sit. Alunyan ke Dek War sit yang Bang Wawan semua kajak gadis. Alunyan ke Tanda Syuhada yang ibu ketua sebelah semoga sehat habisin. Alahan ke Wan Duna juga yang kata mau yang kata mau dari China saling kompak ke Sabi ya. Yang mentong ayah Pak Kaino. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainang di Lamreung ya rekannya tuh memang cuaca lagi nyo hujan angin ya. Memangnya mangat apa kun dapat habis wate dengan keluarga di rumah ya. Nonton film ya, ke film petualangan, film kartun ya, dengan keluarga. Atau main permainan dengan anak ya, main ular tangga, main ludo, pasti seru. Ya. Atau masak makanan favorit. Apa biasa aja masak makanan favorit ya? Apa kira-kira? Apa makanan favorit? Burger? Ya, pokoknya masak makanan favorit. Atau mungkin sekedar menikmati teh ya, teh hangat. Sambilan buah-buah haba, popoh cakrangan keluarga ya. Ya mungkin jadi kesama momen yang sederhana tapi cukup berharga ya. Ke 50 put menit lewat dari poh lehnya. Giban cuaca. Nah mati lampu inan, bono kacu mati lampunya kau di belum ha. Oke, dah dengar lagu pesanan di mana ya.
2: Bambergi, bekal mati belum poh.
3: Hah, belum poh kabang ya.

Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak mita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di sertohle komanam Jati FM.
1: Wal halal, wal halal. Lebo adno sabo semen.

0: y hacer tule como nam yati FM rarobandaje. Oke, Luang Lam di zona Poh Cakra Uro Jumat 2 ke 2 7 Agustus 2026. Terima kasih yang mantang konsentino informasi wate ke 20 menit lewat dari Poh Put. Bagi rekan-rekan yang go salat asar oke ya, baiklah lebo. Oke yang dan yang kalau sembahyang asar, oke semoga amal ibadah yang kagigit yang kerjakan ya begitu dimong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke rekan nyati yang mantang kerjanya, semoga aktivitas soronyo lancar dan sabi dalam lindungan Allah ya. Bagi rekan-rekan yang mungkin di luar rumah, ya yang di luar rumah tetap hati-hati cuaca Banda Aceh kadangnya hujan. Ya. Kadang gerimis rekannya tuh ya, kadang angin ya. Baik itu utamakan keselamatan, kurangi baik bagah-bagah aja berjalan, kurangi kecepatan ya dan menyenang keperluan yang mendesak kadang ya. Lebih gut menikmati supportnya di tempat aman dan nyaman dan tetap di sini di Jati FM karena mentengle lagu-lagu Aceh yang kag request lingen-ngen ya semoga menyenangkan supportnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pulo. Halo.
0: Ya Fitri, pakan nalicu Fitri.
1: Ah, bukan.
0: Nah yang lucu, buah anaknya. Nah
1: yang lucu,
0: apa jadi kaya mana?
1: Hana, apa nanya? Nah lucu. Ini orangnya apa ya, sehat?
0: Apa good, alhamdulillah, sehat.
1: Oh, berarti ya ya, sehat tadi. Berarti alhamdulillah, masa doa dari Fikri, berarti Allah berkabulkan berarti masa Fikri doa kaya tadi. Iya ya kan.
0: Ya.
1: Jadi apa tema masalah wisata, angin lah. Wate liburan wate ujian koja musim pantai ya musim ujian ya. Iya lah.
0: Silakan Fitri.
1: Musim Fitri musim ujian mengaji ya. Tak itu oma ya. Nah.
0: Han cuaca lagi angin hujan ho aman nyaman saja atau di rumah manteng
1: be musuh hujan tadi rumah manteng isi ya kan hujan kan kan namanya ya tadi rumah tak ikhro ya tak rumput lo ya kan ya betul ya kan.
0: Salah.
1: Karena anian kan misalkan dari daerah itu tajak musim-musim hujan ni kau bisa tajak ba susu, jadi
0: sih layak
1: tempat.
0: Iya, tajak baik tu je, tapi tak kalian kiban cuaca banyak, kiban berjalan aman nyaman kadangnya mana?
1: Ya, betul. Ya kajilah tak kah dah, kan? Ya kau betul tak kah? Lagi lagi mudah kah? Luar biasa bukan saya, kau betul ya cara. Nyaman tu ya, Pak Fitri. Lain Fitri mana? Home saya markarkan jati lah elam ya kan. Dengan sebejit pegah-pegah ni ya kan. Ayah ambil tayang semalam dengan setiap saya semalam. Ayah. Ayah.
0: Nah. Itu bang Isan, ya. Bang Ferry.
1: Okey deh. Siap.
0: Assalamualaikum Fitri.
1: Lagu wek lesa apa rana? Kami belahan tu pelawak. Lu tau nana ya? Nak belahan tu kuah kuah nak lu lorong. Maka nana ni.
0: Lagu Piti yang berjalan.
1: Tinggal lu ke akai yang lagi apa ni pelak-pelak lu.
0: Ya, pelagu Piti yang budiman.
1: คยว่าไงนะเอาเบนยูเทอร์ลาล็อกแม่นะรุ่งไง
0: ฮานาก่อนนะล่ะ
1: ลากูบารู
0: ลากูบารูไปยันดีพระมัง
1: กันฮาลาบารูนะสาวสี่เอาเบนยูเทอร์ลาล็อกแม่นะรุ่งเงาดูแม่แม่อะไรฮานาฮานาอะ
0: ฮานาลาล็อกแม่นะรุ่ง
1: ละเอ็นลาล็อกแม่นะรุ่งขึ้นนะ
0: ฮานาชิ
1: ฮานาชิล่ะกระตือมาหาเงามันต้องมาหาตอนนี้ปุสุนาอาบ้านายปุสุนาบ้า
0: ฮานาชิ
1: ตอบดีพวกคุณนานาเวลาฮารุนได้สอนนานาเวลาฮารุน
0: ฮานาปิตรียังบดีมัน
1: Tanya,
0: ya tanya hanjir, tanya hanjir tato pikiran gop. Ya, jadi puyai pegah legop, tanya ya.
1: Ya, tak
0: open. Ya, tak open. Jadi
1: anda peduli.
0: Jangan peduli. Ya, biarkan orang seperti itu.
1: Ana urungnya Ana, Ana urungnya Ana galak ke Fitri ya ya.
0: Ana galak ke Fitri, Mak Fitri hanya Ana galak ke Fitri.
1: Oh,
0: jadi baby ke uring Ana galak, tapi ke uring yang galak katanya mantang. Puso yang galak katanya.
1: Sedangkan urungnya Fitri Ana sangat curi, mumpuk Ana pi hece mumpuk yang urung pi lah.
0: Okey, lagi lagu pun lagunya.
1: Oh, bang gitu.
0: Mm-hmm, lagu lagu obeng pu.
1: Pu ini na.
0: Okay, untuk happy live. Terima kasih Fitri. Assalamualaikum Fitri.
1: Salam baik.
0: Salam kesal.
1: Salam bapa kaya besar sampai banyakmu berdeki ya. Selamat dunia akhirat. Alam ke Bandung. Pengian TTFM besar sampai ya. Alam ke Yana di Lambaru besar sampai Kak Yana. Kak Yu di Sabang besar sampai Kak Yu. Panyamu mudah rezeki. Kak Eli di Pagayuti besar sampai Wak Yu di Kampung Keramat. Bang Ferry FM, Kak Ana Prada, Bang Ferry Sel, Kak War, Bang Adi Wandi si besar sampai keluarga Panyamu mudah rezeki. Ke Salam lah. Kak Sepri makna ke Kak Erna, langkah habis sehat sampai Kak Erna, penyamu, memudah rezeki Kak Erna, di pelanggahan, Kak Lia di Kampung Lada, ke Solo, ke Solo, ke Pak Abri di Utama Melaka, ke mana-mana berkan jati ya dengan mantau-mantau ya, belah. Jadi bersehat sama bertanya, berpanyamu tanya, bermudah rezeki, bersehat tapi tanya ayah ber. Nyaman sama ayah dan Lilon. Terima kasih dan terima kasih. Ayah spesial gitu Kak Juju entah di Sabang. Semoga saya tahu juga. Tahu ya ber. Ya, terima kasih dan terima kasih ya Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak Fitri di Darussalam ya. Ternyata hujan ya, kadang anginnya. Ya, memang bisa saja ya, bisa manteng yang mengubah rencana tanya. Tapi semoga Hana kurung semangat dalam tanya bekerja ya, atau beraktivitas. Jaga kesehatan, lebih nyantai ya. Mungkin karena cuaca lebih kadang kan. Jadinya tak pakai pakaian yang hangat yang terbaik pecut ya, tetap utamakan keselamatan di Pat Mantang Rona beraktivitas. Semoga cuacanya segera membaik dan aktivitas tanyo mandum lancar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Kayak anak gimana Ronyo?
2: Alhamdulillah sehat ayah, sejuk ayah, segar ayah.
0: Nah, ujian angininan di Sagoyan?
2: Alah kerli ayah.
0: Kerli ya?
2: Kerli. Beli ujian angin lo menyata tubik sang jadah itu po ya.
0: Po. Punya cuaca lagi yang kayak anak, mungkin baru-baru karena rencana nih tubik Sabtu Minggu. Nya tempat aman nyaman mungkin nanti beri kayak nahonya atau narik rekomendasi kak.
2: Menya memang ingin tubit ayah betam kan nanti mantan kena tubit kan betam kai rumah.
0: Ya ya.
2: Menya kena tubit ayah minta tempat-tempat yang kira-kira terhindar dari angin hujan lah ke baba kafe-kafe mana ya. Kafe yang toko-toko tutup nan dek kafe binela. Oh itu pol ada nyol.
0: Ya ya ya.
2: Seng-seng kafe aja ibu po kan.
0: Doi.
2: Jadi kafe yang berbentuk toko lah. Jadi kan dahnya kan aman menan kan.
0: Terlindung dari petir panang.
2: Angin ya? Hujan. Adanya mal-mal menan ya cuci-cuci mata pak mal kan ya. Terhindar sih dari halnya kan.
0: Betul.
2: Jadi nanti dahnya jeda makan-makan, minum-minum. Jadi punya. Ini dua-duanya pele ya cuaca lagi yo belum dia punya pantai menang kan?
0: Iya.
2: Atau tempat-tempat terbuka lagi bapak belang padangnya ni ambek jaile karena kan cuaca lagi bapak tanyo angin kan luar biasa ya.
0: Iya.
2: Bapak tu tanyo ubung ke cep gap iko i pegat de tukang ipu po kan? Padahal lebih berat hubung lah meh padum ploh on seng padum ploh on padum ploh krek kaya tapi popo.
0: Ya.
2: Jadi kan dekat bet ajak kena ajak mentang bawa tempat yang kira-kira hai menya memang katakdir hana pada pegahai ya kan.
0: Ya,
2: cuman namanya kita berusaha melindungi diri kan dak lah rumah pi menya popo rumah pi napa tu ya.
0: Ya.
2: Menyerubah pak kaya sampai rumah hancur, ngerumah pinapu sih. Mantanya kan nama jiman tangguna terhindari tempat yang memang langsung tanyongan bencananya, naya.
0: Ya.
2: Lagi hujan, lagi angin, kena angin mungkin unan
0: ya.
2: Ya. Tempat-tempat ya kafe ataupun kena mangat si ayah bapa museum tsunami, bapa museum Aceh kena kan mangat si ayah. Tempat ya, yang pokoknya tempat-tempat gedung yang terlindungi lah.
0: Dari angin dan hujan.
2: Angin dan hujan. Cuman menyahana tajak tahu ya lebih semangat di rumah dengan keluarga ya. Tak pegang ikupi ataupun tak pegang teh susunya yang hangat-hangat. Tak pegang bubur ya, tak pegang kolak ya, tak pacuh ini kan.
0: Tak
2: pegang gedut, pizza teflon ya, tak tes kan. Lebih-lebih nyandong kan?
0: Merno bagun.
2: Ya hajik magun, merno bagun. Nah, yang kajik magun, magun.
0: Ya, memang cuaca lagi yang memang sebuah kesempatan untuk keluarga waktu untuk
2: keluarga. Betul. Menya memang hana mendesak tak untuk datuwit ya di rumah aja kan, menana ya kan?
0: Okey. Ket, Kayana, mungkin request lagu.
2: Lagu ya, Rihon Tang ya.
0: Rihun dari
2: Ayu ya.
0: Ayu Amanda.
2: Salam nah. Salam pun kaya, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Selamat
2: Idul Fitri Cik Gunung. Semoga sehat Cik. Ke boleh ya. Ke Kak Inong, ke pakai konsep ya. Ke Kak Inong, ke Kak Eli, ke Om Asid, ke Bang Basri, ke Panglong, Perisel ya, ke Bang Rusli, ke Titaya, Kak Nur Pulo sih, ke Setri, ke Yahbi, ke Nekdin, dan ke mana-mana dong ya.
0: Terima kasih mereka, sama-sama. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sahabat info rekannya ti bagi rana yang nyawa yang nah hobi di broadcast ya, hobi kepenyiaran. Jadi bergabung bersama kamu di Jati FM sebagai penyiar radio, kamu membuka kesempatan bagi rana agaminang umur 18 tahun ya, waduh pasti mampu berbahasa Aceh dan Inggris ya, maksudnya bahasa Indonesia Aceh anak pegali kan kalau GI kan. Jadi memiliki wawasan umum dan musik ya, dan mampu bekerja sama dalam timnya. Jadi kirimkan langsung lamaran dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WA Jati 08 11 682 10 6 atau 08 12 2 70 0. Jadi baik ni lewatkan kesempatannya, segera kirimkan lamaran anda ya. Yes, mantap. Assalamualaikum.
3: Salam ya, kita yang nama setek.
0: Iya, kibainan yo ya Bid.
3: Oh, nak beda saya.
0: Mau jinaya? Mana ujian ini no ya Bid?
3: Dua ujian.
0: Iya. Di tina kiban ya Bid?
3: Hah?
0: Di tina kiban.
3: Nah, biasa mentah nak ujian si bendung-bendung manja mana?
0: Oh, nya di pan yo.
3: Ngapa anda pica yang?
0: Oh, berarti jid beraktivitas ah?
3: Oh, iya iya.
0: Oh.
3: Kali ya ane ajak tak benda pica manyo.
0: Urunyo hana ya Bid, mungkin urus Senin kadang atau Sabtu ya, ya. Minggu kena.
3: Ya ya betul. Betul.
0: Oh, ya Bid.
3: Kiban.
0: Demaju orang ya Bid kan cuaca lagi nyo. Hanya aman nyaman saja atau di rumah mentang ya Bid.
3: Oh tapi rumah mentang lagi aman nanti angin juga kan angin juga. Ubah bak saya waktu macam-macam tu dia dah sejak tahun
0: ni. Iya.
3: Tadi saya cukup ini bandrang lagi kan selama itu.
0: Dipat ya Bid.
3: Hai banyak bantuan kapi-kapi MK-nya.
0: Oh, inana MK. Inana si bandre di samping ana.
3: Nah. Bandre Kainong.
0: Oh.
3: Bandre Kainong bukan.
0: Oh, termo Kainong ah.
3: Ni termo Kainong, tu Kainong tu mesti ada tadi. Banyak.
0: Iya. Okey, Abid. Selamat beraktivitas ya, Abid.
3: Ya, selamat.
0: Semoga. Lagu ronyo.
3: Lagu Kandi je lah boh.
0: Kandi Kerung Daru ya. Okey ya Bid.
3: Salam-salam ke ayah sama emang yangnya kira tentu pencainan. Putih. Bapak dulu bawa beli mana emak dah kat satu gedut ya. Dia tu Mama Zed.
0: So?
3: Bang Rusli ya. Si Afizah.
0: Oh Bang Rusli. Dia Batagol je ya.
3: Masa bakah lewat itu.
0: Oh ya. Tak
3: kayaknya lah baru, kayaknya baru tu baru di je
0: nak. Salam ya Bid.
3: Nadar, Eli Kroya, Eli di,

Iya, mungkin rencananya yang kena apa, yang kena jalan, yang kena jak duit di luar rumah ya. Si kalau menejaknya ngecek ya informasi cuaca, mungkin ya dengan depe kondisi cuaca, mungkin bak jalan nyajut ta tentukan buat dia berangkat ya, tambah perlengkapan yang butuh ya, atau bahkan tak tunda perjalanan mungkin menye memang cuaca tengah kurang bersahabat.

Iya, Sertul, hei, koma 6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, rekannya Tika, Druh, Mbak Ujung. Mbak Ujung siaran Uronyo, kali 56 menit lewat dari Pohput. Terima kasih untuk rekannya Tika yang ka konsen, yang ka pekun setia dengar, membagi cerita dan jit ke bagian dari Poh Cakra edisi Uronyo. Meski Banda Aceh, ya manteng kadang hujan gerimis ya dan angin ya, semoga cuaca yang teduhnya membawa kesejukan, ketenangan dan jid ke pengingat untuk sabi bersyukur atas nikmat Allah ya. Bagi rantai yang mantang mungkin tengah beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di perjalanan, utamakan keselamatan dan semoga roh tujuan dengan selamat. Jadi mari tatup zona uronyo dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala sabi kelimpahkan kesehatan kepada tanyo, berkah rezeki ya, dan sabi gelindungi tanyo dari segala mara bahaya. Semoga ujiannya angin yang Allah beternyo jid kerahmat ken musibah, dan semoga singoh ya tanyo manteng pertemukan, manteng beberempak ya, dengan urang yang cerah ya dan penuh semangat. Oke, rekan nanti, terima kasih yang kagabung langsung dari Jalan Wedana Lembu 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan Ayah Pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Dan solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
0: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran penapasan lain, jadi gampang sekali menular.

dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati, apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Senang sekali rasanya saya Rivial menyapa Anda. Setelah sekian lama tidak siaran, pekan lalu sebenarnya, dua pekan yang lalu. Dan mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini penuh dengan kebahagiaan dan juga buat semua rekan Jati dimanapun Anda berada, tetap semangat menyelesaikan berbagai tugas Anda. Hati-hati dalam perjalanan, yang sedang dalam perjalanan pulang, mudah-mudahan sampai di rumah dan bisa berkumpul dengan keluarga semuanya. Informasi penting dan deretan nomor bagus seperti biasa akan kami hadirkan hingga tuntas nanti di formasi pukul 20 malam. Konsen di sini.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Selamat sore untuk Anda semua rekan Jati di kesempatan sore hari ini. Nomor bagus dari Tulus Jatuh Suka. Salah satu nomor favorit yang sering didengarin saat ini dari Tulus. Mudah-mudahan juga bisa menghibur suasana sore hari ini bagi rekan Jati yang masih dalam perjalanan ataupun masih beraktivitas. Seperti biasa rekan Jati masih ada beberapa informasi sore hari ini. Di antaranya PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda terus memantau perkembangan cuaca yang berpotensi memengaruhi operasional penerbangan dalam beberapa hari terakhir. General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar, Rahmat Adil Idrawan, mengatakan pihaknya melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan operasional penerbangan tetap berjalan aman dengan kondisi cuaca yang dinamis. Sementara itu rekan Jati, setiap keputusan terkait dengan keberangkatan, kedatangan, penundaan, holding maupun pengalihan penerbangan dilakukan berdasarkan koordinasi antara pihak bandara, maskapai, Airnav Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG serta instansi terkait lainnya dengan mempertimbangkan kondisi cuaca terkini. Sementara itu, Bandara Sultan Iskandar Muda memastikan seluruh fasilitas, personel, serta layanan di sisi udara maupun terminal dalam kondisi siap untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca yang terjadi saat ini yang terjadi di Provinsi Aceh.

Sementara itu rekan jati angin kencang serta cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah dalam Kabupaten Aceh Besar mengakibatkan 7 unit rumah dan 1 rumah toko rusak. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil. Angin kencang yang melanda Aceh Besar tersebut mengakibatkan atap rumah warga dihempas angin dan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Berdasarkan pendataan data Pusdalop BPBD, dari tanggal 4 hingga 6 Agustus, 7 unit rumah, 1 unit ruko rusak, dan ada 8 titik lokasi pohon tumbang yang tersebar di 8 kecamatan. Pihaknya saat ini telah melakukan pemantauan di lapangan dan penanganan secara cepat terhadap berbagai laporan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat melintas dan mewaspadai potensi ancaman pohon tumbang akibat hempasan angin kencang dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan atau area terbuka, berteduh di bawah pohon besar, baliho maupun bangunan yang rawan roboh untuk menghindari resiko. Selamat sore untuk semua rekan jati yang sore hari ini konsen via streaming ya di www.radiojatiafm.com. Selamat sore untuk Anda semua.

Ketika kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, janganlah terburu-buru berputus asa ataupun bersedih berkepanjangan. Karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, bagi Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo gabung bersama kami di Radio Jati FM 103,6 Jati FM sebagai penyiar radio, karena kami membuka kesempatan bagi Anda, bagi pria ataupun wanita usianya yang 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dengan tim. Ini sangat penting. Nah, bagi semua rekan Jati yang memenuhi persyaratan tadi, boleh kirimkan surat lamaran ataupun CV, fotokopi KTP, atau rekaman suara perkenalan diri melalui email recruitmentjatiafm@gmail.com. Ataupun informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp Radio Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga, mana tahu Anda adalah orang yang beruntung yang bisa bekerja sama dengan kami dan bisa menjadi penyiar radio yang handal nantinya dan banyak juga dikenal oleh banyak orang. Selamat malam untuk semua rekan Jati di manapun Anda berada, yang masih di tempat kerja. Mudah-mudahan bisa segera kembali ataupun pulang dan kerjaannya bisa tuntas. Dan sementara bagi rekan Jati yang mungkin masih dalam perjalanan, juga harus berhati-hati. Karena kondisi cuaca saat ini tidak menentu ya, apalagi ditambah dengan kondisi cuaca yang angin kencang yang terjadi bahkan di malam hari, yang mengakibatkan gangguan bagi kita ketika di malam hari melakukan perjalanan. Mudah-mudahan bisa sampai di rumah dengan selamat, apalagi keluarga sudah menunggu, dan bisa berkumpul dan bisa menikmati makan malam juga bersama malam hari ini. Nomor bagus dari Citra Scholastica, Kemenangan Cinta, sudah mengantarkan kita di formasi pukul 19.21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Formasi penting dan nomor bagus lainnya akan terus hadir menemani suasana Jumat malam Anda hingga pukul 20 malam nanti.

Ya, selamat malam yang paling baik untuk semua rekan jati dimanapun Anda berada. Rekan jati, angin kencang kembali melanda Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar yang merobohkan sebuah balai di Komplek Masjid Sane Utamong Gampung Gapui pada Jumat hari ini 7 Agustus 2026. Balai yang biasa dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai tempat beristirahat yang mengalami kerusakan berat setelah diterpa angin kencang. Cuaca ekstrim yang terjadi juga menyebabkan sebuah pohon tumbang di sekitar lokasi. Petugas Pusdalop BPBD Aceh Besar mengatakan angin kencang datang secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan di komplek masjid tersebut. Sementara itu, BPBD juga terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca ekstrim, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun berada di sekitar bangunan serta pepohonan yang beresiko akan tumbang.

Ya, selamat malam buat rekan Jati yang malam hari ini. Yang malam hari ini masih ada yang masih di tempat kerja, ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang. Terus berhati-hati, apalagi cuman malam biasanya banyak dihabiskan waktu. Orang akan ya keluar rumah atau mau menikmati makan malam di luar. Sepertinya akan situasinya pasti akan macet mungkin, atau bahkan trafiknya macet di beberapa ruas jalan di seputaran Banda Aceh. Mudah-mudahan satu pekan pertama di bulan Agustus ini penuh dengan

dengan kebahagiaan. Kerjaannya bisa beres, kemudian juga banyak hal yang tentunya akan dirayakan dan juga dipersiapkan di bulan Agustus ini. Sama halnya juga rekan Jati, Agustus identik dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan mungkin satu pekan ke depan di tanggal 17 nanti. Dan ada informasi menarik memang rekan Jati, dalam satu pekan ini ada total lebih dari 120 ribu orang ikut war tiket undangan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Sementara itu antusiasme masyarakat buat ikut langsung upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka ternyata masih sangat tinggi setiap tahunnya. Di hari pertama pembukaan pendaftaran tercatat lebih dari 128 ribu orang yang ikut ngewar tiket demi mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari momen penting untuk Indonesia. Gak cuma dari seluruh Indonesia, peminatnya juga kabarnya datang dari berbagai negara tetangga, seperti dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, hingga beberapa negara lain. Ya, for sebagai informasi, memang pemerintah sendiri secara total membuka kuota sebanyak 8.100 kursi untuk masyarakat agar bisa mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-81 yang pendaftarannya dibuka selama 3 hari dan sudah berakhir hari ini kayaknya, karena dibuka dari sejak hari Rabu hingga Jumat hari ini. Ya, jikapun mungkin pendaftaran ini hari terakhir, kalaupun nggak bisa diakses, ya kalau misalnya udah ditutup dan penuh kuotanya, ya minimal bisa nonton di TV nanti. Tapi punya kebiasaan gak sih, kalau saya pribadi seneng sekali ketika prosesi upacara itu dengan hikmat. Ketika kita tonton di televisi sendiri, kadang suasana hikmat ini juga bisa kita ikut rasakan. Vibrasi dari upacaranya sendiri juga luar biasa bisa dirasakan. Jadi kalau misalnya udah ngewar tiket gak bisa dapat ke Istana Merdeka, nonton di TV insya Allah juga bakal lebih hikmat dan kita bisa menyaksikan secara detail dan jelas, atau bahkan memang ada upacara peringatan di wilayah-wilayah terdekat kita masing-masing.

Ya, semoga bulan Agustus ini bisa dilalui dengan lancar dan berbagai kegiatan dan perencanaan kegiatan-kegiatannya juga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan, tapi memang sebagian sudah mulai persiapan untuk 17 Agustus ya. 17-an sepertinya sudah pada siap-siap. Ada yang sudah bentuk panitia perlombaan, atau ada yang sudah mulai dalam pekan depan sudah akan ada berbagai perlombaan dimainkan sampai nanti menuju hari puncak 17 Agustus. Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan nanti juga kita bakal tahu ada permainan yang unik dan menarik apa di 17 Agustus ataupun di peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Sepertinya masih banyak yang akan menunggu dan setelahnya biasanya nanti bakal viral ya. Terima kasih banyak atensi Anda rekan Jati di kesempatan malam hari ini. Kita bakal ketemu lagi nanti di pekan depan. Semoga saja kita bisa ketemu nanti di pekan depan. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan segala aktivitas dan tugas yang dilaksanakan mudah-mudahan bisa cepat selesai dan bisa mengambil waktu untuk istirahat. Untuk semua rekan Jati yang kondisinya sedang kurang sehat atau sedang harus berjuang dengan kondisi kesehatannya, tetap diberikan kepulihan dan bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas. Semangat ya. Terima kasih sekali lagi rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rivial yang bertugas malam hari ini harus pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan...

0: Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Halo rekan Jati, kembali lagi dengan kita berdua. Ada saya John,
0: saya Ferry. Ya, yang seperti biasa bakal menemani Anda di zona tebak-tebakan seru.
1: Benar rekan Jati, sampai nanti di pukul 10 malam.
0: Jangan kemana-mana, konsen terus.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: Gamaliel Audrey Cantika Gace rekan jati pam param pam. Ini lagu Changcuter sih sebenarnya di.
1: Oh di ini ya, ya. Berarti di nyanyiin kembali.
0: Benar ya. Kita tuh gak nyangka kalau GAC tuh bisa bikin lagu lucu ya. Mm-hmm. Bawain lagu lucu tuh jadi elegan kayak gini sih ya. Mm-hmm. Emang Gamaliel tuh luar biasa kan jati ya.
1: Musisi papan atas mungkin ya.
0: Iya. Dong.
1: Kalau seniman apa Pak?
0: Sering diputar. Pakai dipancing lagi ya. Okay. Ya kita balik lagi di tebak-tebakan seru.
1: Benar kan jadi.
0: Ya, minggu lalu selamat buat Bang Al berhasil dapat 50.000 rupiah.
1: Wow.
0: Siapakah yang berhasil dapat 50.000 rupiah malam ini?
1: Apakah Fitri, Kak Zu,
0: apakah
1: Bang
0: Ami?
1: Kausar, Kak Ami atau Bang Kausar lagi?
0: Atau Bang Kausar lagi ya?
1: Gimana deh?
0: Bentar dong yang nelpon, yang nelpon kita belum ngasih tebak-tebakan.
1: Ya.
0: Matiin dulu,
1: Bentar ya mati. Ya.
0: Jadi kita belum ngomong apa-apa udah di nelpon kan jadi. Makasih kita berterima kasih atas antusiasnya ya.
1: Bener.
0: Tapi kita mau ngasih pertanyaan dulu buat Anda. Jadi nelpon kita enggak tahu pertanyaannya nanti bingung loh.
1: Benar.
0: Oke, pertanyaannya ini kita balik lagi ke soal hewan-hewanan. Ya. Mm-mm. Teman-teman pasti tahu lah ada hewan yang lucu, ada hewan yang galak ya. Mm-mm. Tapi ada juga hewan yang banyak duitnya.
1: Hewan yang banyak duitnya.
0: Hewan-hewan apa yang paling banyak duitnya? Nah, baru kita angkat tuh. Coba tuh John, langsung aja. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ferry.
0: Apa kabar?
1: Ini banyak duitnya nih.
0: Banyak duitnya nih. Ya, banyak duit, Win.
2: Sok tahu Anda. Oh. Anda bagian sok tahu jalan sama saya ya. Gitu ya kan. Tapi kalau di lombanya duit, ya alhamdulillah ya kan. Hmm. Kita rezeki tak kemana gitu.
1: Oh, berarti kita matiin. Apalagi banyak duit nih untuk cari duit nih.
0: Di sini tuh tempat cari duit.
2: Doain aja jadi orang kaya ya. Kalau jadi orang kaya mau aku bantuin semua orang-orang buat bersedekah untuk masjid yang banyak-banyak gitu ya kan.
1: Luar biasa.
0: Biasa ya.
1: Semoga diterima amal jariahnya Fitri.
2: Benar ya. Amin.
1: Kapan hijrah ya Fitri?
2: Kenapa wah?
0: Ya enggak ada ya. Aduh.
2: Kenapa?
0: Enggak ada. Gimana Fit hari ini? Aktivitasnya ditiup angin nggak?
2: Ya, kita kecil,
0: berapa angin. Berapa hari ini lewat Darussalam tuh di kawasan pinggir sungai itu selalu ketiup angin, Fit.
1: Ada Fitri Beliung ya.
2: Ada di daerah Lele kan, gitu kan, gitu.
0: Jauh, Fit. Ya.
2: Sekarang pun lagi, ini aku dan Bang Ferry lagi viral celengan celengan masjid gitu. Lagi ambil uang dari celengan masjid gitu, Bang Ferry, Bang John.
0: Padahal udah Fitri isiin ya, malah diambil sama orang ya.
1: Mungkin bukan Fitri salah ngisi celeng.
0: Iya.
1: Celeng orang mungkin Fitri.
2: Jadi kan apa namanya ya kok ada ya orang jahat kayak gitu ambil ya apa namanya sedekah dari masjid itu dari celengan dari masjid ya itu kan buat orang-orang yang apa namanya yang fakir miskin ya sedekah untuk orang lain itu ya Bang Ferry ya Bang Ferry ya
0: mana
2: gitu,
0: tahu
2: ya kan?
0: Parkirnya nggak miskin parkir kaya mungkin.
1: Iya, benar juga.
0: Iya. Parkir enggak tentu miskin, ya udah parkir kaya. Parkir.
1: Banyak lahan ya lahan parkir.
0: Karena parkirnya parkir mobil.
1: Iya.
2: Cara ambilnya pun pintar kali pakai apa kayak gitu kayak obeng kayak gitu.
0: Pintar lah. Kan sekolah makanya pintar ya. Ya udah Pit, langsung aja pertanyaannya ya. Hewan apa yang paling banyak duitnya?
1: Ah, ini berhubungan dengan yang Fitri bahas tadi.
0: Celengan.
2: Beruang.
0: Beruang. Oh, terlalu biasa itu Fit, yakin?
2: Insyaallah. Yakin. Karena kan beruang, jadi uang gitu.
1: Oke. Okay. Oh, gitu. Sebenarnya
0: kita udah tahu pasti ada yang jawab ini nih. Ya. Tapi ya udahlah ya. Oke, okay, request-nya boleh gua apa Fitri?
1: Kalau
2: kan kalau bisa lakukan itu, kalau misalnya squad itu nanti dikasih lagi boleh kan?
0: Boleh, gitu
2: kan?
0: Boleh.
2: Ada yang orang yang jawab beruang.
0: Ada.
2: Siapa yang udah jawabnya?
0: Bentar lagi orangnya pasti ada jawab kayak gitu
2: sih. Jawab Fitri.
1: Jawab
2: Fitri berarti kan.
0: Iya. Oke, request lagu apa Fit?
2: Dari yang semangat sedikit lah gitu ya. Agak semangat. Apa ya, Bang Seth, Bang John gitu.
1: Waka-waka.
2: Tambah semangat. Jangan itu melulu. Yang gitu lah, ya kan. Ya. Yang lain kayak, aja kok enggak. Dari kota aja kok enggak. Beraksi.
0: Beraksi. Oke.
2: Udah lama, enggak pernah dengar.
0: Oke, ditunggu. Terima kasih Fitri. Oke.
2: Sama-sama boleh?
0: Tidak boleh.
2: Oke deh. Oke, thank you ya.
0: Terima kasih.
2: Sampai kebetulan berkat.
1: Waalaikumsalam.
0: Dua bulan sudah saya tidak mengizinkan teman-teman salam-salam.
1: Benar. Ini supaya teman-teman yang lain dapat juga giliran interaktifnya.
0: Saya disuruh Pak Bos sih. Dua bulan yang lalu hasil rapat 2026 masih salam-salam gitu. Tapi iya juga ya, gitu ya. Salam-salam tuh yang bikin ngabis waktu, kadang sampai 3 menitan loh ya.
1: Benar.
0: Udah lah, enggak usah lah ya. Ya kalian salam-salamnya juga kan dengerin kalian kan nyati. Oke, hewan yang paling banyak duitnya beruang kata Fitri ya. Nah, biasa itu Fit. Itu tebak-tebakan kita pas SMP kelas 4 dulu tuh ya. Tahun 2006. 2002 ya.
1: Oh,
0: Bapak 2006.
1: 2026 saya masih SMP nih.
0: Bapak pas Messi kalah di final masih SMP.
1: Mungkin Pak.
0: 2026. Oke, gimana dengan teman kita yang satu ini? Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Su.
0: Iya dong.
3: Iya betul.
0: Kalau Kak Su gimana bisa tolak angin?
3: Bisa tolak angin
0: ya. Gimana di Sabang kenceng apa enggak anginnya?
3: Oh, alhamdulillah kenceng juga.
1: Oh, kenceng.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Ya iyalah, maksudnya ya kita bersyukur juga walaupun itu bisa dibilang badai kan.
0: Ya, betul.
1: Cuma membuat kita jadi dingin Kak Zu ya.
3: Iya, malam ini.
1: Gak payah pakai kipas angin lagi.
3: Malam ini cepat tidur malam ini.
1: Cepat tidur.
0: Ya. Oh iya, sejuk ya. Halo Kak Zu.
3: Iya.
0: Saya kira kemana. Oke, Kak Zu, gimana jawabannya? Hewan-hewan apa yang paling banyak duitnya?
1: Hewan yang paling banyak duitnya?
3: Ayam dengan babi.
0: Ayam dengan babi, karena udah tahu saya ini.
3: Ada celeng babi.
0: Oke, bisa.
3: Kan yang lain nggak ada bentuk celeng yang dibuat celengan kan?
0: Iya, oke, bisa. Benar. Ini
3: mau jawab beruang, ada bilang sih Fitri nanti Kazu nyontek lagi.
0: Iya, padahal ada 9.900 orang yang jawab beruang ya.
3: Lah, buat Fitri, KFC Fitri malam ini menang nih.
0: Iya.
3: Ini kalau menang malam ini Fitri malam Sabtu depan wajib jadi donatur
1: nih. Iya.
0: Fitri kalau menang duitnya buat gantiin kotak amal yang hilang tadi kan.
1: Benar, setuju.
0: Kita menang gitu aja.
3: Menang gitu aja, biar jadi. Setuju. Ya, kita beramal.

0: lagu darinya siapa ya? Cicung tadi kota ya?
1: Kotak dia.
2: Kota Beraksi.
0: Kota Beraksi. Ya udah kalau saya dari ini aja mau enggak. Darinya siapa ya? Selain kota enggak mau kalah juga. Ya udah Dewa aja lah.
2: Dewa ini berani berarti.
1: Kok berani?
2: Tadi kota Beraksi.
1: Dewa berani.
0: Nah kan bisa mulai. Keren bisa. Otaknya ngecas kali Fere malamnya.
1: Geri
0: bisa nih. Pengen gerak Fere nih.
1: Kalah udah saya nih, kalah nih.
0: Kayaknya Fere mulai hari ini bisa berburu sama bisa nih.
1: Iya benar.
0: Waduh. Gak bisa terlintas Faisal.
1: Kita gak duga kan kenapa berani
0: ya,
1: karena kotak beraksi.
0: Oke lah kalau
2: apa judulnya deh kak?
0: Apa ya? Kira-kira cocok apa Fer?
1: Dewa yang cocok. Dewa cocok-cocok aja sih.
0: Ya udahlah.
2: Angin. Karena lagi berangin.
0: Jangan. Nanti masuk lagi pula kita nanti. Pak, perkataan itu adalah doa, Baisa.
2: Benar.
0: Ya udahlah, Firi salah satu aja yang cocok aja Fer ya.
1: Oke, sip, ditunggu.
0: Makasih banyak Firi, Baisa.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aku
1: cinta kepadamu. Cinta kepadamu, rekan jati ya. Ngeri, Bang John udah mulai lucu ya. Tugas saya sudah mulai berkurang nih ya. Kita ganti peran aja sekarang Pak. Bapak yang nge-punch, saya yang ketawa.
2: Ini dapatnya tiba-tiba Pak. Mudah-mudahan bisa dipertahankan.
1: Oke, kita punya dua jawaban malam ini. Hewan yang paling banyak duitnya dari Fitri beruang dari Kazu tadi adalah ayam dan babi. Ya, karena ada challenge-nya. Oke, yang kemana-mana rekan jati. Saya buat lagu buat Kazu. Saya pilihin lagu yang akhir-akhir ini lagi sering saya nyanyiin, John.
2: Apa tuh?
1: Dengerin.
2: Oke.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen terus di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 JT FM, King of Pop, peran jati ya, Michael Jackson yang bisa moonwalk nih ya.
1: Bener, bisa jalan ke belakang ya.
0: Bisa jalan ke belakang.
1: Jalan ya. Ke depan apa ya?
0: Apa? Ayo, ayo.
1: Moon on ya. Move on.
0: Move on bener. Jalan bener. Bisa, ya, ya, bener. Kenapa kamu masih galau? Saya moonwalk. Saya tidak bisa melangkah ke depan. Apa ada? Apa lawan kata move on? Moonwalk gitu ya. Oh, gitu. Ada di KBBI itu ya. Kamus Besar Bahasa Inggris. Ya, Mas John sudah mengeluarkan fatwa bahwa lawan kata move on adalah moonwalk kan, jadi ya. Ya, lagu yang satu ini tuh ngegandeng Eddie Van Halen sebagai gitarisnya. Dia tuh bikin solo gitar, part solo ikonik di sini. Eddie Van Halen tuh ibunya orang Indonesia.
1: Gitaris Scorpion ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Dia ya, bandnya Van Halen.
1: Oh, Van Halen.
0: Nama bandnya Van Halen. Makanya jarang-jarang tuh nama band tuh sama nama

0: pakai nama gitarisnya jarang tuh.
1: Ya. Berarti ini band Belanda ya?
0: Band Amerika sih.
1: Karena namanya Van ya kayak
0: begitu. Iya, Van Halen tuh dia keturunan Belgia Belanda. Oh. Ya. Belgia Belanda, ibunya tuh orang Indonesia. Oh. Ya. Sekarang Van Halen sudah tidak ada lagi.
1: Ya. Sudah meninggal.
0: Sudah meninggal. Oh. Jadi ya, Michael Jackson-nya juga nggak ada lagi.
1: Bener. Tapi lagunya tetap ini ya.
0: Iya. Jadi Van Halen dan Michael Jackson sekarang ya rekan jadi baiklah. Ya,
1: cuman mesti ada yang penggantinya, Pak.
0: Siapa?
1: Michael Bublé.
0: Ada Michael, ngomongin Michael sekarang ya udah enggak kedengeran kabarnya lagi atau enggak siapa nih, serius nih enggak bercanda. Michael Schumacher.
1: Mesti main enggak ya Formula 1-nya?
0: Michael Schumacher tuh abis pensiun dia ada kecelakaannya main ski ya. Jadi udah berapa tahun ya dia itu kemarin sempat koma bertahun-tahun, sampai sekarang kondisi kesehatannya tuh masih dirahasiakan oleh keluarganya.
1: Oh.
0: Gitu. Ya, kemarin sempat lumpuh total katanya.
1: Dia kan pernah juara Formula F1 ya.
0: Ya, godnya F1 tuh. Ya. Kalau MotoGP ada Rossi.
1: Michael Schumacher kan?
0: Iya, Michael Schumacher F1 ya. MotoGP. Saya ngelucu padahal tadi, Pak.
1: Kayak mana? Coba. Karena serius tadi, Pak. Saya enggak jadi.
0: Mas Joni mentang-mentang udah lucu ya, menggagalkan tujuan saya nih. Bener-bener deh. Udahlah. Oke, okay, masih ngomongin hewan apa yang paling banyak duitnya. Selamat malam buat Anissa Salsabila ya. Kata Bila, hewan yang paling banyak duitnya tuh ayam jago, karena dia jago atau pinter cari duit. Makanya banyak duitnya. Wah, gitu ya. Selamat malam buat Fanny di Darussalam. Ya, hewan yang paling banyak duitnya tuh ular, karena dia punya bisa cari duit gitu.
1: Iya. Kayaknya kawannya Bila nih.
0: Iya juga ya. Jadi Darussalam juga nih rumahnya nih. Karena Darussalam juga pas banget nih ya. Bila temennya Fanny Sabang Darussalam. Kazu temannya Fitri, Sabang Darussalam juga ya. Tapi saya seneng loh mereka tuh udah apa? Sekarang lebih kelihatan chemistry-nya tuh.
1: Budi.
0: Ya. Fitri nanyain Kazu nanyain Fitri.
1: Sahabat sejati ya.
0: Sahabat sejati.
1: Nanti kita putarin lagunya.
0: Siapa sih yang nyanyi?
1: Selam Seven.
0: Oh bisa. Boleh. Sahabat sejati masih bisa. Ya rekan Jati ya, ngomongin soal Darussalam dan juga Sabang nih rekan Jati ya. Mereka dua tempat ini sama-sama lagi kena angin.
1: Benar.
0: Kita juga kena angin.
1: Anginnya kenceng, Pak.
0: Iya, jadi pakar ahli mengatakan bahwa ketika angin kencang tuh kita jangan deket pohon ya.
1: Jadi dekat apa, Pak? Mungkin ada lucunya, Pak.
0: Tapi Pak enggak usah pakar ahli deh, semua orang juga tahu jangan deketin pohon ya. Karena bahaya bukan hanya pohonnya yang jatuh,
1: orangnya jatuh, Pak.
0: Jadi duitnya jatuh.
1: Waduh. Benar juga.
0: Saya dua hari yang lalu tuh lewat jalan Gelanggang Darussalam, lapangan Darussalam. Kebetulan depan saya tuh ada bapak-bapak naik Supra. Ya kan? Ada ranting yang cukup gede jatuh pas di depan bapak itu. Bapak tuh gak pakai helm lagi.
1: Aduh.
0: Langsung berhenti dia. Langsung terdiam di jalan kayak gitu. Wah, wow. Alhamdulillah ya masih
1: selamat ya.
0: Selamat dan enggak kena. Hampir kena tuh 1 cm lagi lah pokoknya.
1: Wow. Gede, gitu. Mungkin ada yang ketok pundaknya.
0: Noleh dia ke belakang. Kenapa?
1: Fitri rupanya ketua. Karena di Darussalam.
0: Hewan apa yang ditepok pundaknya tapi enggak noleh?
1: Kadal.
0: Salah. Hewan apa yang ditepok tapi gak noleh? Apa?
1: Cicak.
0: Salah.
1: Nyerah.
0: Nyamuk.
1: Oh iya, bukan apa? Kayak mana nih?
0: Ya kali kita tepuk nyamuk. Kenapa bang? Ya gitulah. Jadi makasih lah buat Bila dan juga buat Fanny yang udah ngasih jawabannya malam ini ya. Kita bakal muterin lagu spesial buat Kazu dan juga buat Fitri nih. Sahabat sejati.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati.
1: Benar Rekan Jati.
0: Kenapa?
1: Lagunya enak nih Pak, di atas awan Pak.
0: Ada udang di balik bakwan, ada niji di atas awan Rekan Jati ya. Kenapa bisa gitu? Oke lah, kita angkat telepon dulu kalau gitu ya. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kembaran Ferry.
0: Kembaran Ferry.
1: Berarti Ferry juga namanya.
0: Ferry juga nih.
2: Bang FM.
0: Saya pakai V, enggak pakai F. Apa kabar, Bang?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat, Bang Ferry, gimana kabarnya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Udah lama enggak kedengar suaranya, Bang. Kemana aja nih?
1: Siaran juga mungkin.
2: Biasa. Enggak siaran.
0: Biasa-biasa kemana? Biasa-biasa kemana? Emang kamu tahu kebiasaan Bang Ferry?
1: Kerja mungkin ya?
2: Enggak tahu. Enggak, lagi ini aja sih ada kesibukan sendiri.
0: Oh, kesibukan sendiri. Ya, ternak lele ya gitu ya. Rupanya ada lah ya.
2: Enggak.
0: Terus apa dong? Ternak apa
2: lagi,
0: dong?
2: Lagi jaga lilin aja.
0: Jaga lilin.
1: Enggak bisa nih. Lagi berangin susah nih Bang YFM.
0: Emang lagi sekarang lagi di mana Bang, di rumah?
2: Ini lagi di rumah. Baru apa kemarin habis apa OP lagi kemarin kan, mata lagi.
0: Oh, yang terakhir, OP yang terakhir.
2: Ini karena kemarin bola mata tekanannya tinggi jadi pemasangan selang.
0: Gitu.
1: Semoga lekas pulih Bang FM.
0: Iya, semoga lekas pulih.
2: Amin.
0: Oke lah Bang Ferry, tebak-tebakan kita malam ini enggak soal jaga lilin ya.
1: Tentang hewan tapi.
0: Tentang hewan. Hewan-hewan apa yang paling banyak duitnya selain yang jaga lilin?
2: Kalau selain jaga lilin sih, kalau bisanya ya kalau jaga lilin babi ya.
1: Selain babi apa?
2: Karena kalau babi itu ada diartikan ya, pertama jaga lilin, kedua kalau diartikan bahasa Jawa itu celengan.
0: Celeng, benar.
2: Celeng. Karena kalah kan babi itu diceleng.
0: Oh iya, betul. Banyak duit ya. Oke, kita kunci berarti ya jawabannya.
1: Berarti celengan.
0: Okay. Sip, mau request gua mah.
2: Lagu ini apa itu Seventeen, apa tuh rindu, apa tuh setengah rindu ya, apa
1: oh yang lagi viral tuh ya.
0: Iya apa judulnya Pak?
1: Apa judulnya?
0: Ada nggak lagunya nih Pak? Bapak yang
1: ada di lagu.
2: Ada.
1: Di lagu ada Pak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya agak ini nggak ngebeat tuh.
0: Oh lagunya slow. Tuan Ma.
1: Tuan Ma.
0: Saya dipanggil lagi. Yang lain aja, lagu yang lain.
2: Yang lain berarti kalau yang agak ngebeat.
1: Jirok.
2: Berarti
0: Niji. Yang mana? Ini Niji nih yang lagi diputar.
2: Mana?
1: Ini di, kan? Di atas
2: Oh yang tadi.
1: Ya, di atas awan.
2: Oh yang tadi ya.
0: Iya.
2: Berarti 5 menit aja kok enggak?
0: 5 menit. Oke. Judulnya kita pilihin.
2: Boleh apa aja.
1: Oke, Bang Ferry.
0: Salah apa kita pilihin. Makasih Bang Ferry.
2: Oke, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Di atas awan ya, di atas A1 Rekan Jati. Lagu original soundtrack film 5 cm. Tapi bener. Lagi mau kita bahas itu ada yang nelfon. Kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, Bang Aldi. Waalaikumsalam.
1: Oh, ini Yahbit.
0: Oh, Yahbit. Yes. Yes. Yes. Lagu Michael Jackson. Yeah, Beat It. Yeah. Ya, Beat. Ya, Beat.
3: Apa ngomong Bang Fari Meme?
0: Iya, lagi di mana ya, Beat?
3: Lagi duduk di rumah.
1: Oh, lagi di
0: rumah. Enggak ngopi.
3: Kalau pulang dari kedai, minum-minum kopi dong.
1: Oh.
0: Malam weekend dong.
1: Berapa ya? Gelas?
0: Berapa gelas?
1: Mm-mm.
3: Halo.
0: Enggak tahu.
1: Oh, gitu. Oh, banyak nih buat nanti.
3: Apa malam ini?
0: Itu ya pertanyaannya. Apa Mas Jod?
1: Nama hewan yang banyak duitnya?
0: Ya.
3: Babi ngepet.
1: Babi.
0: Udah dijawab tuh sama Bang Ferry. Yang lain.
1: Yang lain ya, Fit.
3: Yang lain.
0: Ya.
3: Ya, kan.
0: Apa yang lain apa?
3: Ya, banyak duit ya.
1: Iya.
3: Apa itu hewan balik?
1: Hewan balik.
0: How pasti. Atau yaudah kita kunci yang tadi aja ya.
3: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya Bit, mau diputar lagu apa?
3: Lagu apa? Lagu tidur.
1: Mbak Surip nih berarti ya. Ya. Atau kami pilihin aja lagu yang ya Bit.
3: Iya yeah, boleh.
0: Oke. Okay. Okay. Makasih banyak ya Bit.
3: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ayah 110 cc rekan jati
1: ya.
0: Ayah Bit ya, yang orangnya tidak boros.
1: Bener.
0: Ya hemat. Bener. Ya paling rajin-rajin bersihin injeksinya. Bener. Doang rekan jati.
1: Lebih hemat lagi pakai kabulator Pak.
0: Oke, kan. Tapi kalau misalnya gasnya agak terputus-putus itu masalah fuel pump-nya tuh rekan jati. Ya, boleh dibawa aja. Permasalahan ya, Honda Beat itulah ya. Tolonglah Honda Beat ya. Kita user Honda Beat juga.
1: Bener.
0: Loh. Itu aja masalahnya. Kalau ngisi acara dikit, udah masalah nih. Tolonglah ya. Oke, selamat malam buat Bang Ochan. Sang juara bertahan kita nih. Wow. Rekan jati ya. Mm-mm. Hewan-hewan apa yang paling banyak duitnya? Bang Ochan jawab apa tuh?
1: Monyet.
0: Kenapa monyet?
1: Karena banyak membayar konten kreator, makanya disebut monyet. Oh, monetasi.
0: Monetisasi.
1: Sebab duitnya dikasih sama monyet.
0: Iya, oke. Okay. Lagunya dari ada band, judulnya Abang-Abang. Judulnya Abang-Abang.
1: Terserah.
0: Abang-Abang. Kalau judulnya Bapak-Bapak, wali dong ya. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu gitu ya. Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Ibu. Makasih buat Bang Ochan. Apakah Bang Ochan bisa mempertahankan gelar juaranya malam ini rekan jati?
1: Sepertinya harus bergeser nih rekan jati.
0: Layaknya Piala Dunia ya.
1: Harus berpindah.
0: Tidak pernah ada juara bertahan lagi.
1: Bener.
0: Ya, tidak mungkin Messi ngangkat piala lagi ya. Tapi kita lihat nanti apapun bisa terjadi.
1: Bener.
0: Mana tahu Messi bisa bayar FIFA.
1: Iya.
0: Bang Ochan bisa bayar kami. Iya. Kan gosipnya gitu John kemarin kan.
1: Oh dibayar ya.
0: Katanya Argentina dibantu FIFA.
1: Bener.
0: Itu kan ya selain
1: tetap ada lah pas yang simpang siurnya pasti ada.
0: Ya, Pak yang bikin simpang siurnya ya Fans Ronaldo.
1: Bener.
0: Tapi memang banyak kejanggalan sih ya. Walaupun kita Fans Ronaldo nih ya. Mm-mm. Tapi kayaknya enggak lah ya.
1: Bener. Bukan FIFA dibayar mungkin, Pak.
0: Terus apa dong?
1: Apa? Enggak tahu.
0: FIFA lain kayaknya. FIFA kosmetik kayaknya. Oke, okay, buat Bang Ochan kita udah siapin satu nomor bagus dari 5 Minute. Ini lagu sealbum sama dulu tuh ada lagu 5 Minute yang terkenal Semakin Ku Kejar Semakin Ku Jauh, tau gak?
1: SKJ.
0: Susu telur madu jahe.
1: Benar itu singkatannya itu, Pak. Di YouTube coba Pak tulis.
0: Ya, di album yang sama
1: Semakin Kau Kejar.
0: Iya, tapi lagu yang bakal kita putar nih
1: bukan yang itu, Pak. Aduh.
0: Albumnya sama ya. Ini lagu nih enggak sengaja saya dengerin pas lagi potong rambut nih. Enak kok. Oh iya, 5 Minute gitu. Langsung aja spesial buat
1: Bang FM.

0: Satu nomor bagus yang jadi anthem perpisahan di seluruh Indonesia medio 2008 sampai 2012, rekan jati.
1: Benar, ya. Saya teringat ini dulu sebenarnya udah latihan nih band, Pak.
0: Iya.
1: Mau perpisahan enggak perpisahan lagu ini?
0: Lagi itu.
1: Lumayan terakhir mundur karena jatuh mental, Pak. Dego yang lain bagus-bagus.
0: Oh gitu. Ya kenapa buat lagu ini gitu. Jadi terus gak jadi nampil?
1: Gak jadi nampil.
0: Lah last time di panggung gak jadi nampil?
1: Gak jadi.
0: Lah alasannya?
1: Gitarisnya bilang gak usah aja lah katanya. Ya udah.
0: Bapak pegang apa?
1: Saya kabelis, Pak.
0: Serius.
1: Saya bass ya, Pak.
0: Oh, Pak. Segi apa ya kodnya? Lupa nih.
1: Ini kagama.
0: Tinggi Abinor. Abinor.
1: Mainnya modal tiga satu-satu aja, Pak.
0: Si. Ya, oke. Oke.
1: Biar nampak bondannya, Pak.
0: Ya, Bapak mirip bondan nih. Bondan Narno ya. Maknyus. Bondan Narno, maknyus kan jadinya ya. Tapi saya pernah buat lagi nih, Pak, waktu
1: perpisahan
0: kelas 3.
1: Kayak band Bapak yang kami nengok mungkin enggak, Pak.
0: Enggak. Oh, jadi bandnya tuh ada yang buat lagi ini juga. Iya. Oh, pantes.
1: Ini
0: salah panitia sih.
1: Salah panitia.
0: Harusnya kan enggak boleh
1: lagu yang sama.
0: Jangan dibolehin lagu yang sama. Bener. Dulu kami juga pernah gitu. Lagunya sama gitu, ya kan?
1: Jadi harus mikir lagu yang lain ya?
0: Enggak. Ya udah siapa yang paling bagus gitu.
1: Oh.
0: Ya udah siapa yang bagus gitu.
1: Ya kami jelek kemarin enggak jadi.
0: Gitu. Karena udah latihan loh, Pak. Masa last time ganti lagu,
1: gitu
0: kan? Mana lagu yang bisa cuma itu gitu.
1: Teringat tuh di studio sampai kontak-kontak Pak pegang bass deg-deg. Tiba-tiba bisa betot, Pak.
0: Oh itu listriknya nggak dikasih ke tukang listrik yang ahli itu, kotak-kotak beraksi dong, kotak-kotak lucu dong, kocak-kocak. Jadi nggak jadi nampil, kira-kira ada yang lain yang bawa lagi nih.
1: Bener.
0: Tapi bener John, kayaknya saya juga kelas 3 tuh. Gimana ya vibes-nya lagu ini? Kebetulan kan kita beda setahun kan?
1: Iya, bener.
0: Emang lagu ini dirilisnya di tahun-tahun kita lulus sekolah.
1: Sekolah, ya. SMP gak soal saya ini?
0: Yang betul, Pak, saya SMA loh, Pak.
1: Bapak SMA?
0: SMA loh saya.
1: SMP gak?
0: SMA lagu.
1: SMA ya?
0: SMA loh. Oh. Ya sudahlah kan kelas 1 SMA.
1: Oke, SMA.
0: Ya sudahlah, ini kan setelah
1: bener.
0: Bapak SMP mana?
1: SMP 4 saya, Pak.
0: Oh, SMP 4.
1: Bapak M sudah.
0: Gak lihat muka saya. Anak madrasah. Mau saya kasih keluarin. Sudah gak?
1: Sudah. Itu dia. Rika Jati.
0: Tapi itu Rika Jati ya. Ada beberapa lagu yang jadi trademarknya perpisahan.
1: Bener Rika
0: Jati. Bondan Prakoso. Kalau sekarang sih mungkin teman-teman banyak bawain lagu trademarknya Hidup. Quarter Life Crisis Gen Z ya dari India.
1: India benar.
0: Kalau kita tahun lalu itu gini ngomongin kebersamaan ya.
1: Banyak lagu-lagu dulu tentang perpisahan enggak salah, Pak. ST12, Pak.
0: Inilah satu lagu. Itu nyambung sama lagu Noah tuh. Ya. Perpisahannya di balik papan.
1: Di balik papan.
0: Ya kan, bener.
1: Kalau lagu-lagu dulu mungkin banyak tentang perpisahan. Coba lagu sekarang banyak tentang ini, Pak.
0: Tentang apa?
1: Jaga hutan, Pak.
0: Kok gitu?
1: Ini di kitab. Sedia aku sebelum hujan. Gak nyambung ya, Pak.

0: tidak menjaga hutan.
1: Tentang kesehatan mental mungkin ya, benar.
0: Ya. Kalau kita dulu tuh ya lagu cinta-cintaan, biasa cinta SMA.
1: Tentang persahabatan.
0: Persahabatan tuh biasanya di Silau Seven. Iya kan? Malahan di masa kita tuh Dewa enggak selaku Peter Pan ungu raja ya. Ungu raja Peter Pan kan jadi. Padahal musiknya megah loh.
1: Benar.
0: Dan sekarang setelah 10-20 tahun Dewa enggak ngerilis lagu, kita baru sadar.
1: Dewa lebih bagus.
0: Selera kita ya. Selera kita kan jadi. Ya. Wow, lagu Dewa sampai sekarang masih enak didengar ya.
1: Gitu. Everlasting ya.
0: Iya, lagu lain juga
1: enak.
0: Enak, cuma kita menemukan sesuatu yang megah gitulah di lagu-lagu Dewa.
1: Benar kan jadi.
0: Ya. Gitulah pokoknya. Ya. Aduh, jadi ingat masa sekolah nih. Kalau denger lagu Bondan Winarno yang ini nih ya. Benar-benar maknyus ya. Tapi sayangnya project Bondan sama Fade to Black tuh udah berakhir ya, kontraknya udah berakhir di label mereka.
1: Benar.
0: Jadi Bondan sekarang jalan sendiri, Fade to Black
1: sendiri.
0: Jalan bertiga dong, mereka bertiga.
1: Oh, bertiga. Oh ya. Benar juga.
0: Jalan bertiga. Kemarin itu kan berempat.
1: Benar-benar.
0: Fade to Black ini emang two tapi orangnya tiga.
1: Tiga orang ya.
0: Dan enaknya di lagu ini tuh ketiga rappernya tuh dapat porsi masing-masing buat nge-rap. Gitu, rakan jati.
1: Lagu Bondan banyak rapnya berarti, Pak ya?
0: Iya.
1: Biasa lagu satu aja rap, Pak.
0: Ini banyak. Fade to Black ya. Fade to Black salah satu lagu Metallica ya. Judulnya Fade to Black. Ini serius. Akhirnya kan jadi udah di akhir segmen. Padahal kita tadi rencana mau closing lebih cepat ya, karena
1: takut ditiup angin kan.
0: Takut ditiup angin, tapi ya keenakan ngobrol akhirnya kita closing tepat waktu.
1: Itulah Rekan Jati.
0: Ya, kita closing tepat waktu nih Rekan Jati ya. Dan kita harus ngasih tahu jawaban untuk pertanyaan kita malam ini, Mas Jo.
1: Oke. Ya. Tadi pertanyaan tuh hewan apa yang banyak duitnya?
0: Iya, jawabannya adalah kuda.
1: Kuda. Kenapa?
0: Ya, karena kalau olahraga dia dapat cuan ya.
1: Kuda pacu maksudnya.
0: Ngerti gak?
1: Gak ngerti, Pak.
0: Kenapa?
1: Karena
0: dia... karena kalau dia olahraga dia pacuan.
1: Oh, gitu.
0: Apa?
1: Dapat cuan. Baru paham saya.
0: Gitu.
1: Oh, gitu. Plesetan berarti ya.
0: Susah ya rekan jati ya.
1: Susah, Pak.
0: Susah lah.
1: Susah enggak ya. Kepikiran saya kuda, Pak.
0: Ya, kuda.
1: Ya, banyak kuda. Kepikirannya celeng semua tadi.
0: Ya, kan tebak-tebakan kita tidak semudah itu rekan jati. Tidak semudah. Tapi makasih buat teman-teman yang udah dengerin. Alhamdulillah 2 minggu terakhir kita konsisten siaran. Semoga minggu depan kita tetap bisa setia menghibur rekan jati.
1: Benar.
0: Saya kode hari Jumat sore tuh ya, bahagianya luar biasa, John.
1: Kenapa tuh, Pak?
0: Karena selain besok libur, minggu libur, malamnya TTS.
1: Wih.
0: Wah, seneng banget nih TTS nih ya.
1: Kita berbagi kesenangan dengan rekan jati juga.
0: Benar. Ya, sebenarnya sih kalau TTS tuh lucu enggaknya ya tergantung pendengar ya. Banyak pendengar mungkin yang enggak kita enggak lucu.
1: Bener.
0: Ya. Tapi kita seneng.
1: Bener.
0: Kayaknya kita yang terhibur lah ya.
1: Bener.
0: Kira-kira siaran bukan teman-teman yang terhibur karena kita yang siaran. Terserah sih teman-teman. Oke lah, makasih buat semuanya. Kita pamit undur diri. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai
1: mantel ya.
0: Pakai mantel.
1: Pakai jaket ya mungkin ya.
0: Pakai jaket, pakai sunscreen juga rekan jati. Ya. Kita pamit dari Jalan Medan nomor 7000an di Aceh. Saya Ferry.
1: Saya John.
0: Sign off dan akhir kata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The

Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.